0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK.

0: KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih, Pak, nilainya, Pak?
3: Ya?
5: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua, itu sekitar, itu 10T.
5: 10 triliun ya, Pak?
3: Ya, 10T.
5: Oke.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat baik Agam, ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita negara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita laksanakan.
4: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
9: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPRD kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya saya ketahui sebelum makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
10: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun enggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
11: ada hijaunya.
10: Ada hijaunya ini enggak.
11: Kalau kecukupan pegawai kan gini.
10: Yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
9: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen Seragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Seragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
13: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih Pak?
12: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
13: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
15: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
13: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
16: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
17: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
16: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
18: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
16: Aneka kebaya warna-warni di Mirota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Laporan khusus.
20: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
20: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
21: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
24: During the meeting, we adopted important documents, including.
25: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
24: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Iya, baik pendengar, demikian rangkuman informasi Warta Berita Pro 3 ya, jaringan berita nasional melengkapi informasi Anda. Dan ya Pak pendengar, pagi ini kita lanjutkan Manado Pagi untuk sesi kedua, cuaca yang begitu cerah. Semoga secerah juga dengan harapan dan rencana kerja Anda untuk hari ini ya. Baik, selanjutnya ya saya ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga gelombang laut. Karena hari ini kan beberapa hari ini kadang cuaca mendung ya. Tapi hari ini apakah ada potensi untuk hujan? Kita sudah terhubung bersama BMKG Sulawesi Utara. Oke, selamat pagi Bung Aldi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Baik, Bung Aldi, bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan Bung Aldi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hari ini, pada umumnya di Sulawesi Utara masih berawan, namun hujan diperkirakan turun di wilayah Bolaang, Mongodo Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, umumnya masih berawan, namun hujan diperkirakan meluas hingga ke seluruh wilayah Bolaang Mongodo Raya. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin, di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Kemudian waspada tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Di perairan utara dan selatan Sulawesi Utara, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro hingga ke perairan Kepulauan Sangihe, berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku, berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 4.00 waktu Indonesia bagian tengah esok dini hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian tengah dan 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi, kembali ke studio.
1: Oke, baik, informasinya terima kasih Bung Aldi ya, selamat bertugas, selamat pagi.

Oke, baik pendengar ya, itu tadi untuk kejelasannya terkait dengan cuaca di sepanjang hari ini ya, begitu pun dengan gelombang laut. Ya, jadi Anda tentu dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca ya untuk hari ini. Mungkin ada yang punya rencana untuk menikmati akhir pekan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun ya, ingin santai di rumah atau apapun yang akan Anda lakukan untuk hari ini ya, semoga dapat melengkapi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Untuk yang sementara melaju juga dengan aktivitas ya, tetap semangat buat Anda. Iya, saya sudah siapkan lagi serangkaian informasi update ya.

0: serius banget, baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong, stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya. Tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya, ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian, memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nih, baca aja bukunya sendiri.
0: Ya.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan demikian ada Raksasa Band dengan Setan Jalanan ya. Lagu ini juga tentu mengingatkan untuk Anda pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 ya, untuk tetap waspada, berhati-hati saat berkendara, khususnya bagi para roda 2, pengendara roda 2 ya, untuk melengkapi surat-surat kendaraan bermotor Anda. Ya, terlebih di kota Manado saat ini memang terlihat banyak yang melanggar aturan ya. Banyak yang melakukan perjalanan dengan melawan arah. Iya, dan sudah gitu tidak dilengkapi juga dengan berbagai kelengkapan kendaraan bermotornya. Bahkan ada yang sambil berkendara ya, mengoperasikan handphone di jalan. Nah, ini tentu sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ya, baik, pendengar, selanjutnya saya coba berbagi informasi terkait dengan pro kontra retribusi parkir yang menuai pro kontra ya. Dari Sangihe, pendengar, seorang toko Sangihe, Johannes Edward Karel yang menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul karena penarikan yang dilakukan petugas di luar dinas perhubungan tanpa sosialisasi sebelumnya terlebih dulu. Sehingga kondisi ini membuat masyarakat bingung karena tidak memahami dasar pelaksanaan dari penarikan retribusi. Sehingga persoalan ini ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial oleh warga.

Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian uji petik DPRD Kepulauan Sangihe untuk mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Namun pendengar, sebagai tokoh masyarakat ya Sangihe, Johannes Edward Karel mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan seharusnya diawali dengan sosialisasi terlebih dulu, ya, sehingga masyarakat itu tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan ataupun persepsi negatif terhadap pemerintah dan petugas. Nah, beliau juga menyoroti hasil uji petik yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya karena jumlah personel diterjunkan selama kegiatan jauh lebih banyak itu dibandingkan petugas Dinas Perhubungan. Dan penagihan retribusi parkir dalam pelaksanaan uji petik ya Sekretariat DPRD Kepulauan Sangihe selama 4 hari berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp9.800.000. Nah, capaian yang diperoleh 4 hari ini dari Senin hingga 23 Juli. Ya, 20 Juli ya, Senin 20 Juli sampai Kamis 23 Juli melalui penagihan yang dilakukan oleh petugas unit kerja sekretaris DPRD pada sejumlah lokasi parkir. Dan salah satu petugas retribusi parkir unit kerja sekretaris DPRD Nurna S. Sumenda di kawasan pertokoan pusat kota Temohon, ya, beliau mengatakan bahwa pendapatan retribusi itu berasal dari beberapa titik parkir, ya, baik di pasar Towo'o, ya, Towo E Halte, Towo E Rawa, Boulevard Towo E Belakang, Megaria, Paragon, dan kawasan Trikora setiap hari. Dan seluruh penerimaan dicatat selama pelaksanaan uji petik sebagai bagian evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di wilayah Kabupaten Sangihe.

0: hadir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
5: Terus. Up.
6: Akhirnya sampai juga.
5: Parkirnya langsung ya, Kak?
6: Oh, iya, Kak.
5: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
6: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
5: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
6: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
5: Kak. Janganlah, Kak.
6: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar. Akhir pekan itu biasanya identik dengan jalan-jalan ya, ataupun berwisata. Ya, semoga Anda bisa menemukan lokasi tempat ya, destinasi wisata yang cocok dengan mood Anda dan cocok juga dengan budget ya. Gak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri ya. Di Sulawesi Utara itu banyak yang bisa dikunjungi. Salah satunya Pulau Sara yang ada di Talaut. Memang masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Talaut ya, yang menghabiskan waktu libur akhir pekan. Ya, apalagi lokasi yang strategis dengan panorama alam yang memikat menjadikan pulau ini ramai dikunjungi dan juga sekaligus menawarkan keindahan alam yang jernih, hamparan pasir putih yang halus, belum lagi suasana pantai yang tenang ya, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin beristirahat ataupun menikmati keindahan alam. Jadi kenapa ya, mengapa harus jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Selain keindahan alam, Pulau Sara juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata. Ya, gazebo atau kotex ya. Air bersih tersedia, wahana bermain yang cocok untuk liburan bersama keluarga. Panorama alamnya masih asri dan terjaga. Ya, keindahan alam yang dipadukan dengan fasilitas yang memadai menjadikan Pulau Sara sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kepulauan Talaut. Dan masyarakat pun berharap diharapkan masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan lingkungan agar daya tarik wisata tetap terpelihara ya, bagi generasi mendatang, terlebih khusus bagi para wisatawan-wisatawan yang berkunjung, agar mereka betah ya untuk kembali berkunjung ke Pulau Sara yang ada di Kepulauan Talaut.

0: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: saya nggak tahu, Mister.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Oke, baik pendengar, demikian ada Eccentrics Band ya dengan lagunya berjudul Cinta. Iya, semoga tetap ada cinta untuk Anda di hari ini ya, apakah itu dengan tugas kerja ataupun dengan keluarga. Iya, baik pendengar, sebelum saya akhiri pengolahan di hari ini, saya berbagi informasi dulu untuk Anda terkait dengan dunia pendidikan, menguatkan pendidikan di daerah melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Di mana pendengar, pemerintah ya melakukan langkah untuk memajukan sektor pendidikan memang menjadi kebijakan yang tepat. Ya, selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya manusia, upaya ini juga sejalan dengan amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ya, dan hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah itu masih ditemukan ternyata belum memadai. Ya, baik dari keterbatasan sarana prasarana, kekurangan guru, ya, serta akses yang sulit menjadi persoalan, ya, yang masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Dan kondisi ini pun menunjukkan pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan merata. Nah, mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan lagi Sekolah Nasional Terintegrasi, ya, atau SNT, yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan lagi oleh pemerintah tahun 2026 ini. Ya, melalui konsep Sekolah Nasional Terintegrasi, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat ya dengan peserta didik di berbagai daerah dan sekaligus menjadikan sekolah ini sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya ya, SNT, Sekolah Nasional Terintegrasi, tentu untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Seperti disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti bahwa SNT ini bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Ya. SNT ini berjalan seiring dengan program Kemendikdasmen juga dan kementerian lainnya. Dan gagasan pemerintah ini tentu berharap SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Dan kehadiran SNT diharapkan bisa mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah perkotaan dan juga wilayah terpencil.

0: Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya...

0: Tahukah Anda asal kata sekolah sebenarnya dari bahasa Latin scholae, sekolah atau scholae, yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah diartikan adalah kegiatan waktu luang di tengah kegiatan utama yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa kanak-kanak dan remaja. Kegiatan waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, membaca dan mengenal tentang moral, budi pekerti, estetika serta seni. Seiring berjalannya waktu, sekolah kini berubah arti. Sekolah diartikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar atau tempat menerima dan memberi pelajaran. Bangunan sekolah disusun tinggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan diisi dengan fasilitas lainnya. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah berperan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari?

Iya, baik, beringat-ingat berakhirnya Purpose Band ya dengan anak sekolah sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk Anda di kesempatan edisi hari ini. Sabtu 25 Juli 2026 nanti setelah saya ada rekan Yelin ya. Ya akan temani Anda di Manado siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, selamat menikmati akhir pekannya, selamat melanjutkan aktivitas ya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda di hari ini. Saya Maki yang bertugas, undur pamit. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Lin Solviani, menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 di Menedo Siang. Hari ini dari Sabtu tepat tanggal 25 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini menyenangkan ya, teman semua juga pastinya bersama Pro 1 Menedo. Dan ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang Anda. Dan di Menedo Siang, saya akan menemani Anda pendengar sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda di hari ini yang sedang menikmati akhir pekannya, sampai berakhir pekan juga, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo ya. Apalagi untuk Anda yang sedang persiapan untuk pengucapan, waduh kayak ribet ya hari ini ya. Tetap juga kondisi kesehatan, apalagi seputar Minahasa ya. Di Sumatera hari ini juga mungkin lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan yang paling spesial gitu ya, di menu-menu pengucapan kira-kira apa gitu yang harus dipersiapkan ya, di tetap jaga kondisi itu yang paling penting ya, sederhana tetap jaga kondisi kesehatan itu yang paling utama gitu ya. Percuma dong perayaan lelah kesakit gitu ya, kecapean, aduh rugi dong gitu ya. Jadi untuk semuanya tetap jaga kondisi kesehatan itu yang paling penting ya. Oke, sampai berakhir pekan untuk kalian semuanya tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Oke, okay, kamu masih tunggu pendengar yang terus sama mendengarkan Pro 1 Morning Radio, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini di Pro 1 Morning Radio di Manado siang gitu ya. Tadi ada Rasyati dari Alfi yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagu-lagu yang saya hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus gitu ya, bersama Pro 1 Morning Radio. Oke, okay, pendengar masih bersama saya Anin Salviani yang akan terus menemani Anda di Manado siang hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar, banyak orang ingin memiliki kemampuan mengingat seluruh informasi yang pernah dipelajari gitu ya. Namun para ahli menjelaskan bahwa sebenarnya otak manusia itu tidak dirancang untuk menyimpan semua informasi secara sempurna. Tapi sebaliknya gitu ya, otak ini akan menyeleksi informasi yang dianggap penting untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Dan bahkan berdasarkan informasi dari WHO, kesehatan otak itu bisa dipelihara melalui penerapan pola hidup sehat, aktivitas fisik secara teratur, stimulasi kognitif, dan juga keterlibatan dalam aktivitas sosial. Jadi berbagai langkah tersebut juga tidak hanya membantu menjaga fungsi otak gitu ya, tapi juga berperan mengurangi resiko penurunan kemampuan kognitif seiring bertambahnya usia. Dan selain menjaga kesehatan tubuh, metode belajar ini juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat informasi. Bahkan para pakar merekomendasikan gitu ya, penggunaan teknik spaced repetition atau pengulangan berkala, yakni mengulang materi pada interval waktu tertentu agar informasi lebih mudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Dan teknik lain yang dinilai efektif adalah chunking gitu ya, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Bahkan metode ini juga pendengar telah banyak diterapkan dalam proses pembelajaran karena memang membantu otak memproses informasi secara lebih efisien ya. Dan sementara itu National Institute of Aging gitu ya Tony ya, di sini menyarankan bahwa masyarakat membiasakan diri itu membuat daftar kegiatan, memanfaatkan kalender atau catatan pengingat, menjaga rutinitas harian, mempelajari keterampilan baru, serta tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Jadi kebiasaan tersebut juga dinilai mampu mendukung fungsi memori dan juga menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang gitu ya. Nah, Mayo Clinic juga menekankan pentingnya aktivitas fisik secara rutin untuk meningkatkan aliran darah ke otak, dan kondisi ini juga diyakini ini bisa membantu mempertahankan kemampuan mengingat sekaligus juga mendukung kesehatan otak secara keseluruhan. Nah, tapi sebaliknya gitu ya, di sini para ahli mengingatkan bahwa stres berkepanjangan, bahkan kurang tidur dan konsumsi alkohol secara berlebihan ini bisa mengganggu proses pembentukan memori. Jadi faktor-faktor tersebut juga pendengar ini bisa mempengaruhi kemampuan otak dalam menyimpan dan juga mengingat informasi gitu ya. Nah, meski belum ada metode yang mungkin kan seseorang mengingat seluruh informasi tanpa batas, para peneliti juga sepakat nih ya bahwa daya ingat itu tuh bisa terus ditingkatkan melalui latihan yang konsisten, penerapan teknik belajar yang tepat, serta gaya hidup sehat. Dengan cara tersebut kemampuan mengingat juga bisa menjadi lebih optimal dan juga bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Benarkah manusia bisa mengingat semua hal gitu ya? Nah, yang pasti itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan untuk Anda, yang kita kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di portal berita rri.co.id. Entah itu informasi seputar berita nasional, internasional, regional, daerah gitu ya. Bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan juga editorial gitu ya, dan banyak lagi informasi-informasi lainnya. Jadi untuk kalian semuanya, jangan lupa tentu bisa membaca setiap informasi-informasi terlengkap di portal berita RRI di rri.co.id.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar masih di Manado siang hari ini, masih bersama saya Yelin Sulfiani yang akan terus menemani Anda dan tentunya juga masih menghadirkan informasi-informasi terlengkap tentunya di ruang dengan Anda di sore hari ini ya. Oke, pendengar, orang tua diingatkan untuk selalu menyesuaikan harapan terhadap prestasi anak dengan kapasitas mental yang dimiliki juga gitu ya. Ambisi yang tidak sejalan dengan kemampuan anak ini juga dinilai bisa memicu tekanan psikologis hingga juga berdampak pada kesehatan mental mereka. Dan bahkan psikiater konsultan anak dan remaja Tin Wiguna gitu ya mengatakan bahwa kapasitas mental anak itu tidak hanya ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau IQ gitu ya, tetapi juga kemampuan mengelola emosi, memahami diri dan juga merencanakan aktivitas sehari-hari. Karena menurutnya setiap anak itu punya karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga orang tua juga perlu memahami potensi masing-masing sebelum menetapkan target gitu ya. Dan bahkan ia menjelaskan tekanan yang terus diberikan ini justru bisa menurunkan prestasi anak. Namun sebaliknya, anak yang mendapat dukungan ini juga sesuai kemampuan dan minatnya akan lebih percaya diri untuk berkembang dan menetapkan target yang lebih tinggi. Dan bahkan ya, Tin sendiri juga menambahkan salah satu bentuk tekanan yang kerap tidak disadari orang tua adalah suka membanding-bandingkan anak dengan teman sebaya atau bahkan dengan saudaranya sendiri gitu ya. Karena kebiasaan tersebut, pendengar, ini yang bisa membuat anak kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak pernah mampu memenuhi harapan orang tuanya. Dan yang pasti selain itu juga tekanan akademik yang berlebihan seperti jadwal belajar yang terlalu padat, tuntutan mengikuti berbagai les hingga ekspektasi nilai tinggi, ini juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak. Dan jadi dalam prakteknya sebagai psikiater anak dan remaja, Tin juga mengaku sering menemukan anak-anak yang mengalami kecemasan, kehilangan motivasi belajar hingga depresi akibat tekanan tersebut gitu ya. Nah, bahkan ia menghimbau nih para orang tua lebih peka lagi terhadap perubahan perilaku anak dan perubahan seperti menjadi lebih pendiam, kehilangan semangat, menarik diri dari keluarga atau enggan berangkat ke sekolah, ini juga bisa menjadi tanda awal adanya masalah kesehatan mental, pendengar. Dan kalau terjadi perubahan perilaku yang tidak biasanya, kita perlu curiga ada sesuatu tidak sih gitu ya yang terjadi pada kehidupan mereka. Kalau orang tua ragu, lebih baik segera berkonsultasi juga agar bisa dipastikan apakah ini masih dalam batas wajar atau sudah memerlukan penanganan gitu ya. Yang pasti pendengar tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya psikiater ambisi orang tua harus selaras dengan mental anak gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, di kesempatan hari ini kalau kita berbicara gitu ya tentang ruang disabilitas dan juga inklusi, ini salah satu apa ya, sebuah gagasan juga dan gerakan yang memang sebenarnya bertujuan menghadirkan lingkungan yang menghargai keberagaman manusia serta memastikan bahwa setiap individu termasuk penyandang disabilitas itu memperoleh kesempatan

kesempatan yang setara juga untuk bisa berkembang dan juga berpartisipasi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, kehadiran ruang inklusi berangkat dari pemahaman bahwa memang setiap manusia memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan akses, penghormatan, perlindungan, dan kesempatan tanpa adanya diskriminasi. Dan bahkan selama ini penyandang disabilitas itu masih sering ya menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan hambatan tersebut juga tidak hanya berasal dari kondisi fisik atau kemampuan individu saja, tetapi juga muncul akibat lingkungan yang belum sepenuhnya aksesibel gitu ya. Dan kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta adanya stigma sosial yang juga membatasi peran dan potensi penyandang disabilitas. Oleh karena itu memang konsep ruang disabilitas dan inklusi hadir juga sebagai upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat dari pendekatan yang melihat disabilitas sebagai persoalan keterbatasan. Ini menjadi pendekatan yang berfokus juga pada hak, potensi, dan juga kesetaraan gitu ya. Oke, dan yang pastinya nanti kan saya hadirkan lagi beberapa informasi terkait ruang disabilitas dan inklusi. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, karena masih banyak lagi informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk Anda.

0: Fer, lihat deh tangga di kantor pelayanan itu. Gimana penyandang disabilitas mau masuk ya?
1: Iya ya, padahal mereka juga datang untuk mengurus administrasi, sama kayak kita.
0: Seringkali bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena fasilitas publik belum ramah disabilitas.
1: Iya sih, belum lagi informasi tanpa huruf braille, tanpa teks atau petugas yang belum paham kebutuhan disabilitas, itu juga mempengaruhi.
0: Iya benar banget, padahal undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas loh atas kerja layanan, pendidikan, dan juga pekerjaan.
1: Setuju, kalau akses tersedia, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan produktif. Dan kita selaku masyarakat juga punya peran, tidak mengejek, tidak mengasihani, tetapi menghormati.
0: Ya, aku juga setuju banget, karena yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang setara. Disabilitas bukan hambatan, tapi akses dan sikap kita yang menentukan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Oke, okay, pria, terima kasih. Nah, terus bersama kami Riri Pro, Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi. Tadi ada Anastasia Melia Pujanku yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, okay, pendengar, di sini tujuan utama dari ruang disabilitas dan inklusi ini salah satu menciptakan lingkungan yang mampu menghapus berbagai bentuk hambatan sehingga penyandang disabilitas juga bisa menjalani kehidupan secara mandiri, bermartabat, dan juga memiliki kesempatan yang sama juga dengan masyarakat lainnya gitu ya. Nah, tentunya ruang disabilitas dan inklusi ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Dan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, informasi, bahkan juga mobilitas, serta kesempatan berpartisipasi juga dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Dan bahkan ruang inklusif ini juga, pendengar, ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut itu bisa diwujudkan secara nyata, bukan hanya menjadi konsep atau aturan tertulis saja. Oke, selain itu juga ruang ini bertujuan juga untuk meningkatkan aksesibilitas gitu ya, dan juga menghilangkan hambatan lingkungan. Aksesibilitas ini mencakup ketersediaannya fasilitas yang bisa digunakan oleh semua orang, seperti jalur ramah kursi roda, fasilitas pendukung bagi penyandang hambatan sensorik, informasi dalam format yang mudah dipahami, serta teknologi yang mendukung kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Jadi lingkungan yang aksesibel gitu ya, ini juga memberikan kemandirian dan rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bahkan ruang disabilitas dan inklusi ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman manusia. Kurangnya pengetahuan seringkali juga menjadi penyebab munculnya diskriminasi dan bahkan perlakuan yang tidak setara. Jadi melalui edukasi, interaksi, dan bahkan kolaborasi, masyarakat diharapkan memahami bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan individu yang memiliki kemampuan, aspirasi, dan juga kontribusi yang sama pentingnya, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait ruang disabilitas dan juga inklusi gitu ya. Nanti masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Laga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar.

0: di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara. Apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini. Ya, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Hetman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali persebutan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemecah klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asengin, karena target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya, Ibu.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Oke, pendengar, PT Midi Utama Indonesia TBK atau Alfa Midi ini terus memperkuat komitmennya kabarnya dalam mendukung upaya pencegahan stunting melalui program protein cegah stunting. Jadi sejak 2024 perusahaan ini sudah menyalurkan lebih dari 160 ribu butir telur kepada 875 anak di 26 kabupaten dan kota tersebar di 15 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan protein harian anak. Jadi program ini, pendengar, memberikan 2 butir telur setiap hari selama 6 bulan kepada anak-anak penerima manfaat. Jadi bantuan ini juga diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi, mendukung pertumbuhan, dan juga membantu menekan angka stunting di berbagai daerah. Dan bahkan di wilayah pelaksanaan program meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bahkan di Sulawesi Selatan, bahkan ada di Sulawesi Tenggara. Bahkan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku, perluasan jangkauan tersebut juga menjadi sebagian dari komitmen Alfa Midi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan juga berkualitas. Bahkan Corporate Communication Manager Alfa Midi, Retriantina Marhendra, di sini mengatakan setiap anak Indonesia berhak memperoleh asupan gizi yang memadai agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena menurutnya program protein cegah stunting ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan anak Indonesia, pendengar. Dan ia menjelaskan juga telur ini dipilih sebagai bagian utama karena merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting bagi pertumbuhan anak. Bahkan konsumsi protein hewani secara rutin dinilai berperan dalam mendukung perkembangan fisik dan juga kognitif anak pada masa pertumbuhan, pendengar. Dan dalam pelaksanaannya, Alfa Midi bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dinas Pengendalian Pendudukan, bahkan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Bank Perlindungan Anak serta puskesmas setempat gitu ya. Kolaborasi ini juga tidak hanya mencakup penyaluran bantuan telur, tapi juga pemantauan tumbuh kembang anak penerima manfaat secara berkala, pendengar. Dan kabarnya sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Alfa Midi juga menargetkan penyaluran sebanyak 190 ribu butir telur hingga Desember 2026. Dan program ini juga telah memperoleh apresiasi berupa 10 penghargaan dari berbagai pemerintah daerah sepanjang periode 2024 hingga 2026 atas kontribusinya dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Dan yang pastinya, pendengar ya, dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh para penerima manfaat.

Termasuk Graciela gitu ya, orang tua balita asal Minahasa, Sulawesi Utara, yang mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan karena bisa membantu pemenuhan kebutuhan gizi anaknya sekaligus juga mendukung tumbuh kembang yang lebih optimal. Dan bahkan melalui program protein cegah stunting, Alfa Midi juga berharap bisa terus berkontribusi dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan juga memiliki daya saing tinggi. Dan upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting menuju terwujudnya Indonesia Emas. Yang pasti pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Alfa Midi salurkan 160 ribu telur dukung pencegahan stunting nasional. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Jangan lama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju, beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Oke, terima kasih pendengar. Selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya di Manado siang hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara gitu ya, di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya untuk Anda di hari ini yang sedang beristirahat siang ataupun sedang dalam perjalanan, ada yang menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, ya tentunya selamat siang untuk Anda. Hati-hati di jalan ya, yang sedang beristirahat dan sedang bersantai ataupun yang mungkin sedang menikmati makan siang Anda. Selamat siang untuk Anda semuanya, dan semoga hari ini juga tambah semangat bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringat di semua hari ini masih di Manado Siang dan masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar yang akan terus menemani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat siang untuk Anda di semua hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado yang sedang bersantai ataupun juga yang mungkin hari ini lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga tercinta. Apapun di DG planning Anda hari ini, aktivitas Anda juga semoga semuanya jadi makin lebih semangat gitu ya, lancar juga. Dan tambah enjoy juga pasti bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti tadi lagu dari mancanegara ya, Christina Aguilera dengan I Turn To You. Dan semoga hari ini lagunya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatannya ataupun mungkin ada yang terbaring sakit hari ini. Semoga cepat pulih, tambah sehat semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado di hari ini ya. Oke, yang pastinya pendengar, ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, ini tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki seseorang gitu ya, nah tetapi juga dari kemampuan untuk bisa mengakses peluang ekonomi, pendidikan, bahkan layanan kesehatan. Dan di sini salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah kualitas transportasi publik yang menentukan seberapa mudah masyarakat bergerak dan beraktivitas. Dan bahkan data terbaru Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan itu mencapai sekitar 11,64 juta jiwa atau 7,09% dari total penduduk kota. Dan sementara di perdesaan sendiri, jumlah penduduk miskin mencapai 13,58 juta jiwa atau 11,79%. Jadi meski persentase kemiskinan di desa lebih tinggi, jumlah masyarakat miskin di perkotaan tetap juga menjadi tantangan besar karena memang harus menghadapi tingginya biaya hidup, kepadatan penduduk, dan bahkan keterbatasan akses layanan dasar. Dan bahkan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika ya, Sogija Pranata dan juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setijowarno di sini juga menilai sehubungan antara kemiskinan dan transportasi umum sangat erat gitu ya. Dan menurutnya memang banyak keluarga berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di kawasan pinggiran kota karena memang harga lahan dan hunian di pusat kota itu tidak lagi terjangkau. Dan bahkan di sisi lain, pusat pekerjaan, fasilitas kesehatan dan bahkan pendidikan itu masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan utama, yang akibatnya warga yang tidak memiliki akses transportasi umum yang memadai akan kesulitan memperoleh maupun juga mempertahankan pekerjaan. Dan waktu tempuh yang panjang, biaya perjalanan yang tinggi, serta ketidakpastian layanan transportasi ini menjadi hambatan nyata juga bagi kelompok masyarakat rentan pendengar. Oke, dan yang pastinya pendengar, masih banyak lagi informasi lain kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Thank you. It's very much.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, masih teman Anda pendengar di sore hari ini di program Pro Satu Manado. Saya sudah diajarkan untuk Anda semuanya lagu-lagu mancanegara gitu ya. Dan semoga hari ini lagunya ada banyak yang suka. Tadi ada Westlife, My Love ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di program Manado siang selanjutnya di jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kan kita hadirkan warta berita daerah siang gitu ya, produksi dari RRI Manado ya, spesial untuk Anda semuanya dan juga di Kepulauan Telawak. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Informasi berita yang pertama, pendengar, tentunya berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yalin Salviani. Tadi kan informasi pertama, Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Polisi Awi Setiono membuka pendidikan pembentukan Polri tahun anggaran 2026 di SPN Polda Sulawesi Utara.
1: Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Wakapolda Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Utara Karombasan Senin 20 Juli 2026. Dalam upacara pembukaan tersebut, Wakapolda Sulawesi Utara bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalem Diklat Polri. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Bayangkari, serta jajaran tenaga pendidik dan pengasuh SPN Polda Sulawesi Utara. Sebanyak 62 peserta didik, siswa, bintara, pria dinyatakan siap mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan ke depan di SPN Polda Sulawesi Utara. Program Diktukbah tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total peserta mencapai 4.799 orang warga negara Indonesia yang terpilih. Wakapolda Sulawesi Utara menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, kompetensi utama yang dititipkan oleh pimpinan Polri kepada SPN Polda Sulawesi Utara adalah membentuk bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT.
2: Pol tadi, secara umum untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan 70% itu praktek. Dengan praktek yang 70% itu kita harapkan mereka ini lebih mahir di lapangan. Jadi bukan sekedar teori aja. 70% dilakukan praktek-praktek di lapangan dengan harapan mereka dinas langsung bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan. Makanya tadi saya sampaikan tantangan buat mereka di sambutan, di sela-sela sambutan beliau, saya sampaikan bahwasanya sesuai data DOS tahun 2023-2024 ini Polda Sulawesi Utara predikatnya angka kriminalitasnya tinggi berdasarkan laporan polisi gitu. Dari 100 ribu penduduk. Ini yang menjadi tantangan kita.
1: Guna mencapai target kompetensi tersebut, sistem pendidikan Polri menerapkan pola vokasi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktek lapangan. Hal ini diharapkan membuat para bintara remaja siap dan mahir melayani masyarakat begitu menyelesaikan masa pendidikan. Wakapolda menambahkan seiring diberlakunya KUHP dan KUHAP baru, Polri mendorong penerapan restoratif justice. Setiap permasalahan masyarakat tidak harus berakhir menjadi laporan polisi jika bisa didudukan bersama dan diselesaikan secara damai. Hal itu jauh lebih baik untuk menjaga kondusivitas lingkungan.
2: Yang sekarang apalagi sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan diterbitkannya KUHP dan KUHAP baru ini, pada dasarnya esensi untuk melakukan restorasi justice ini yang didahulukan. Jadi setiap permasalahan tidak harus jadikan LP. Betul. Tapi kalau bisa diselesaikan, didudukkan sehingga bisa mengurangi angka kriminalitas tadi yang sampaikan.
1: Kepada orang tua siswa yang mempercayakan putra putrinya, Brigjen Pol Awi Setiono menjamin bahwa proses pendidikan di SPN Polda Sulawesi Utara akan berjalan secara profesional, transparan dan humanis tanpa ada praktek kekerasan. Rangkaian acara pembukaan diakhiri dengan tradisi sakral penyiraman air kembang kepada perwakilan peserta didik oleh Wakapolda Sulut. Penyiraman air kembang ini dilaksanakan sebagai simbol pembersihan diri, pembersihan niat, serta pengukuhan komitmen para siswa dari masyarakat sipil menjadi calon prajurit Bayangkara yang siap menjalani gemblengan lahir dan batin. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendidikan Kristen Gemim mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
3: Pemerintah pusat telah mengucurkan dana puluhan miliar rupiah di tahun 2026 ini untuk mendukung pendidikan Kristen Gemim yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, baik PAUD dan TK serta SD. Menurut Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, bantuan tersebut totalnya 19 miliar rupiah dengan rincian 5,4 miliar rupiah untuk PAUD dan TK, sementara SD 13,7 miliar rupiah. Diungkapkan Dien, untuk tahap 2, bantuan pemerintah di tahun 2026 ini akan diupayakan mencapai 20 miliar rupiah lebih. Roy Pesak melaporkan.
0: Inspeksi mendadak penerapan kawasan tanpa rokok digelar pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di kawasan perkantoran.
4: Sebagai tindak lanjut atas instruksi Bupati Minahasa Utara Joe Neganda dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan nyaman, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai memperketat penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan perkantoran. Inspeksi mendadak tersebut digelar Rabu 22 Juli 2026 dipimpin Asisten 3 Setda Kap Minahasa Utara Yosi Kawengian.
5: Kawasan tanpa rokok. Diarahkan pimpinan lokus-lokus penilaian yang sudah dipasang billboard baliho terkait dengan kawasan tanpa rokok itu menjadi perhatian. Jangan billboard dipasang, baliho dipasang, berdepi bawa ada puntung rokok. Itu cerita mati kalau itu. Atau di seputaran situ ada tempat sampah, ditemukan puntung rokok di tempat sampah itu.
4: Yosi Kawengian memastikan sidak tidak hanya fokus pada tingkat kehadiran ASN saat jam kerja, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah benar-benar menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok sekaligus perlindungan terhadap hak pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke perkantoran Kabupaten Minahasa Utara.
0: Desa tangguh bencana memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat.
4: Desa tangguh bencana adalah desa yang mampu beradaptasi menghadapi

0: serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah di Manado.
1: Program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas di Kalabaru dilaksanakan melalui layanan jemput bola dengan menyasar anak sekolah, pekerja formal maupun non-formal, hingga pelaku UMKM. Hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan capaian tersebut juga diikuti dengan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang menemukan sejumlah masalah kesehatan pada peserta CKG, khususnya anak sekolah.
2: Untuk capaian sampai dengan semester 1 kita sudah satu target, karena sesuai yang dimintakan oleh pemerintah itu 5% dari total jumlah penduduk, kita sudah capai. Sampai dengan semester 1 sudah kurang lebih 50-an sekian capaian kita. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan 1 semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama, itu memang cukup perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata, karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian, karena dua kasus tadi yang banyak kami temukan.
1: Lebih lanjut, Rosalin mengatakan Puskesmas Tikala Baru pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya.
0: Pemerintah Kota Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan portal Perlinsos.
1: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Pada Senin 20 Juli 2026, registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Program ini merupakan bagian dari pilot project digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
3: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
1: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti.
0: Bank Indonesia menyebut pelaksanaan nonton bareng final Piala Dunia di kawasan Megamas terjadi transaksi digital yang cukup besar lewat kris.
4: Pelaksanaan nonton bareng nobar final antara Argentina dan Spanyol di kawasan Megamas Manado pada Senin pagi mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Dukungan tersebut berupa adanya transaksi non-tunai kris terhadap gerai-gerai UMKM yang berada di lokasi nobar. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan, penonton yang hadir sekitar 5.000 orang, maka transaksi kris terjadi sekitar 5.000.
5: Jadi memang ini tadi kan pesta rakyat ya, ada sekitar mungkin lebih dari 5.000 ya, lebih 5.000, dan BI memang berpartisipasi di sini. Artinya kita mendukung dalam konteks adalah kita juga menyediakan transaksi digital.
6: Iya.
5: Ya, penetrasi untuk transaksi kris gitu ya. Jadi paling enggak ada tambahan 5.000 transaksi lah. 5.000 transaksi untuk keperluan tadi voting. Dan apa namanya memilih bukan voting ya tadi apa namanya untuk nomor undian ya, nomor undian itu kan menggunakan kris.

0: transformasi digital, Pak ya?
1: Ya, betul. Ya, jadi ya semuanya kita transaksi digital, lebih aman, lebih cepat.
2: Seperti diketahui pada pelaksanaan nonton bareng final antara Argentina versus Spanyol, puluhan UMKM dari berbagai jenis usaha dan makanan disiapkan untuk para peserta nonton bareng dengan membeli secara non-tunai melalui aplikasi Kris. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Gubernur Sulawesi Utara menyatakan dengan disahkannya pernikahan, maka masyarakat layak mendapatkan administrasi kependudukan.
4: Mempelai pria saksinya Gubernur Sulawesi Utara. Ini jarang terjadi, ya. Tentunya ini Bupati Wali Kota juga tidak melakukan yang sama, kan? Termasuk Gubernur, ya.
2: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi saksi untuk pengantin pria pada kegiatan pencatatan perkawinan massal tahun 2026 di Aula Mapalus Kantor Gubernur pada Selasa siang. Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang bersinergi mewujudkan momen bahagia bagi 130 pasangan yang kini memiliki kepastian hukum atas ikatan rumah tangganya.
4: Berkependudukan ya untuk saudara-saudara bisa melanjutkan. Ya, melanjutkan manakala di daerahmu, manakala di tempatmu ada pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ada hak-hak yang kadangkala saudara-saudara juga membutuhkan itu, ya, baik dia di kegiatan-kegiatan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada saudara-saudara sekalian di daerah, ya. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang sangat bermanfaat manakala kita melaksanakan nikah secara pencatatan sipil. Karena itu kewajiban.
2: Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan penghargaan bagi kabupaten kota dalam lomba inovasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Seperti halnya Kota Tomohon berhasil menjadi juara satu kategori digital melalui inovasi Tomohon Slot, sistem layanan online adminduk Tomohon Hebat.
3: Refleksi Hari Anak Nasional 2026, pemerhati anak Raffi Lia Loho ajak seluruh pihak lindungi hak dan masa depan anak.
5: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, pemerhati anak Raffi Lia Loho mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Rafilia, setiap anak merupakan anugerah yang harus disayangi, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat.
6: Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka di hari ini. Menyayangi anak berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk mendengarkan mereka. Melindungi anak berarti memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
5: Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Rafilia mengajak masyarakat untuk tidak hanya memperingati satu hari dalam setahun, tetapi menjadikan setiap hari sebagai momentum untuk menyayangi anak, melindungi hak-haknya, serta membangun masa depan mereka.
3: RRI Manado hadirkan momen kebersamaan dalam euforia final Piala Dunia 2026.
7: Suasana penuh antusiasme dan ketegangan mewarnai kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia tahun 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar lembaga penyiaran publik RRI Manado. Terpantau bertempat di auditorium RRI Manado, para pecinta sepak bola memadati auditorium untuk menyaksikan laga puncak yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Kepala LPPR di Manado Budi Nugroho mengungkapkan bahwa atmosfer pertandingan begitu menegangkan dan berhasil membuat para penonton bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.
8: Lihat pertandingannya menegangkan, penonton dibawa sampai di menit-menit akhir, penasaran siapa yang bakal juara dunia. Bagi kami di penyiaran publik, RRI khususnya bisa menyajikan pertandingannya melalui nonton bareng dan dengar bareng ini, kita senang karena akhirnya di final ini banyak juga yang nonton bersama kita di auditorium Malalayang ini. Niat kita adalah memberikan tontonan dan juga informasi mengenai pertandingan ini kepada para pendengar, juga penonton sekalian. Mereka juga nontonnya dengan tertib. Gitu.
7: Melalui kegiatan tersebut, RRI Manado menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati momen-momen penting berskala dunia.
3: Polres Minahasa menyiagakan personil dalam rangka pengamanan pengucapan syukur. Berikut wawancara Miki Kudoati bersama Kapolres AKBP Steven Simbar.
0: Ya, pendengar, sebentar lagi masyarakat Minahasa, Kabupaten Minahasa akan mengucapkan perayaan ucapan syukur. Nah, untuk pengamanan-pengamanan sampai gimana, saat ini saya sudah berada dengan Kapolres Minahasa, AKBP Steven Simbar. Selamat siang, Pak Kapolres.
9: Jadi terkait dengan pengucapan syukur Kabupaten Minahasa nanti pada tanggal 26 Juli tahun 2026, kami Polres Minahasa telah melaksanakan rapat koordinasi pengamanan bersama stakeholder terkait, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa termasuk dengan TNI, di mana pada tanggal 26 kami telah menyiapkan personil yang akan digelar pada saat pelaksanaan pengucapan.
0: Yeah.
9: Adapun sehari sebelum pengucapan kami akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kemudian terkait dengan pengamanan dilanjutkan sampai di hari Senin dini hari.
0: Nah, untuk pengamanan sendiri Kabupaten Minahasa ada juga wilayah hukum yang masuk polres lain. Yeah. Seperti Polres Tomon, seperti Kecamatan Tombariri, Sonder. Nah, itu bagaimana untuk pola pengamanannya di?
9: Ya, jadi terkait dengan Kabupaten Minahasa, tentu untuk wilayah Kabupaten Minahasa ini ada beberapa kecamatan di luar wilayah hukum Polres Minahasa. Contohnya untuk Kecamatan Sonder, Tombariri, kemudian Kecamatan Pineleng, Tombulu, dan Mandolang. Ini tentu masuk Polres Manado. Oleh karena itu tetap koordinasi bersama juga dengan Polres sekitarnya tetap kami laksanakan. Apalagi untuk mengantisipasi arus lalu lintas yang akan padat memasuki area Minahasa, sehingga kolaborasi dengan Polres berkatan, Serayon, kemudian backup juga dengan Polda pasti akan dilaksanakan.
0: Iya, Pak Kapolres, mungkin ada himbauan kepada mereka yang mungkin akan melakukan pesta, jangan sampai ada yang menutup jalan, dan mungkin kepada tamu, jadilah tamu yang baik, tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik.
9: Betul sekali. Jadi terkait dengan pengucapan ini ada beberapa hal yang memang harus kita antisipasi. Hal pertama terkait dengan arus lalu lintas. Arus lalu lintas untuk jalur-jalur yang ada di Kabupaten Minahasa, untuk desa-desa yang memiliki jalur yang sempit, kami himbau agar pemerintah desa termasuk juga tuan rumah menyiapkan kantong-kantong parkir. Kemudian bagi tamu-tamu yang datang dari luar kota agar tidak memarkirkan kendaraannya di badan jalan karena akan sangat mempengaruhi arus lalu lintas. Demikian juga kami himbau terkait dengan mencegah adanya gangguan kamtimas, terutamanya keributan. Ya, kami himbau pada pengucapan tahun 2026 ini dilaksanakan dengan sederhana dan dengan penuh ucapan syukur. Jangan kemudian ucapan syukur ini dengan menyiapkan minuman keras yang berlebihan. Oleh karena itu kami himbau agar masyarakat yang melaksanakan pengucapan syukur bersyukur dan bersuka cita. Jangan kemudian menyiapkan minuman beralkohol kemudian memberikan kepada tamu sehingga ujung-ujungnya jadi berduka cita karena kecelakaan ataupun ada gangguan kamtimas lainnya.
0: Itu saja Pak Kapolres, terima kasih.
9: Terima kasih.
3: Tokoh agama menghimbau pelaksanaan pengucapan syukur Minahasa secara sederhana lebih bermakna.
10: Minggu 26 Juli 2026 besok, masyarakat di Kabupaten Minahasa melaksanakan pengucapan syukur. Tokoh masyarakat Kawangkoan Minahasa Edi Ruwata mengaku bersyukur karena pengucapan telah kembali ke masa seharusnya pada Juli atau pertengahan tahun. Untuk itu, Ruwata berharap peran Dewan Adat Minahasa menjaga agar kearifan lokal ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada.
11: Majelis Kebudayaan Minahasa, yang sebenarnya mereka yang memberikan masukan kepada pemerintah menyangkut kegiatan-kegiatan berupa kearifan lokal, kebiasaan, adat yang ada di Minahasa.
10: Edi Ruwata mengenang beberapa tahun lalu pengucapan Minahasa sempat berlangsung terkotak-kotak dengan waktu pelaksanaan yang berbeda dan bahkan terjadi di bulan September. Sementara itu, tokoh agama Pendeta John Awi dari GPDI Tondano mengatakan pengucapan secara sederhana dan tidak berlebihan lebih syarat makna.
12: Inilah yang esensi dari ucapan syukur. Bagaimana orang bersyukur, mengerti, memahami bahwa semua dari Tuhan. Itu ucapan syukur yang paling hakiki. Laksanakan ucapan syukur dengan sederhana.
10: Pengucapan syukur Minahasa adalah simbol kemurahan hati masyarakat, berbagi berkat, dan jika ada, mendapatkan oleh-oleh.
3: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Kabaruan yang mencakup Kecamatan Kabaruan dan Damau dilaporkan dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali.
13: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Kabaruan yang meliputi Kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Damau dilaporkan dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali. Hingga Sabtu 25 Juli tercatat nihil jumlah tahanan dan tidak ada laporan polisi yang masuk. Berbagai fungsi kepolisian terus bergerak aktif, mulai dari patroli rutin personel Samapta, pengawasan ketat dari fungsi intelijen, hingga kegiatan sambang desa oleh Babin Kamtibmas. Menanggapi kondisi yang terjaga dengan baik ini, Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Amisi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
14: Ini adalah hasil dari sinergi yang kuat. Stabilitas Kamtibmas yang aman dan kondusif, ini adalah hasil dari sinergi yang kuat antara kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Kabaruan maupun Damau. Mengucapkan terima kasih atas dukungan warga yang terus menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing.
13: Pihak Polsek Kabaruan menegaskan akan terus konsisten hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli dan pendekatan dialogis demi memastikan rasa aman warga di wilayah Kabupaten Kepulauan Telau tetap terpelihara. Dari Kabupaten Kepulauan Telau Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita yang terakhir pendengar, proses pelaporan penyelewengan dana desa harus dilakukan berdasar prosedur mekanisme dengan tidak asal main lapor.
15: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP berperan penting pada audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja pemerintahan terhadap administrasi penggunaan anggaran, sehingga peran ini bisa lebih mengawasi permasalahan yang terjadi pada pemerintahan termasuk juga pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan pelaporan terhadap keuangan desa yang terjadi permasalahan sebabnya ketidaksesuaian program yang ditata dalam APBDes untuk penerapan anggaran melalui dana desa tersebut, BPD berperan aktif pada pengawasan. Stefan Marisit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DP3A PMD Talaut, mengatakan proses pelaporan penyelewengan dana desa harus berdasar pada mekanisme yang harus diselesaikan sebelum proses pelaporan tindakan hukum ke kejaksaan.
16: BPD DP koordinasi itu ke camat. Camat melaporkan itu kepada APIP, inspektorat. APIP turun ke lapangan melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil laporan dari camat, DP dasar, surat BPD.
15: Proses pelaporan ini dikatakan harus diperhatikan agar pelaporan terhadap penyelewengan dana desa tidak asal main lapor, harus berdasar pada prosedur dan mekanisme. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada. Apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seseorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seseorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda para pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priskila kembali bisa menemani Anda pendengar untuk di 100% Indonesia. Anda mendengarkan di akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Untuk sore hari ini nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Sekali lagi 0821-95-835-080. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Sesi potret dari Enang featuring Ari Lesmana. 0821-9583-5080 untuk Anda yang mungkin tidak lagi kehilangan sih ya. Jadi tapi lagi happy-happy aja boleh deh. Nanti saya kasih lagu yang sesuai, mungkin ada momen-momen tertentu ya. Bisa sedih, bisa senang, bisa juga lagu-lagu yang lagi bingung. Pria-pria bingung kali ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Ibu Sulta, kakak Kristina.
0: Iya, ini kenapa saya dipanggil Ibu Sultan jadinya ya?
1: Anak kakak Iksan, membangun kekuatan malam-malam sebegitu.
0: Siap.
1: Saya mendapat cuan.
0: Mendapat cuan. Siap, Vina.
1: Ya.
0: Vina ya kan ya? Vina di?
1: Vina
0: di Kanaan.
1: Iya.
0: Panggilannya Vika, singkatan sama tempat tinggalnya katanya ya. Vina iya. Gimana untuk akhir pekan hari Sabtu nanti malam ada rencana kemana tuh?
1: Shopping. Sekolah dah mati jadi sopok Tanah Wangko.
0: Oh, ke Tanah Wangko.
1: Iya, sopok.
0: Siap. Hati-hati di jalan, Vin.
1: Ya, mudah-mudahan
0: tidak hujan. Semoga ya, biar perjalanan juga aman, nyaman begitu.
1: Iya, panas.
0: Oke deh, Vina silakan. Ya. Lagu kali ini ada judul lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Ada juga yang satu lagi Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari yang juga jadi original soundtrack Jumbo. Yang mana? Baiklah, silakan untuk siapa, Vin? Tiga saja.
1: Selamat malam.

0: Cendah, masa asyik dia banget. Salam sehat ke Cendah anda.
1: Okey.
0: Itu dia kakak. Selamat sore. Selamat sore.
1: Sore bye, Vina. Yang ada di Kanaan. Wah, seru ya malam minggunya mau ke Tanah Wangko. Popo tidak kalau salah, tidak salah dengar tadi Pris ya. 082195835080. Lagi sedih, lagi bahagia, lagi bingung, lagi apa nih kira-kira yang di belakangnya Vina. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Erma Didi.
1: Orang Erma Didi, nama siapa Kang ini?
2: Ya.
1: Pemilik namanya siapa?
2: Oh. Dengan Ibu Jane.
1: Ibu Jane. Ibu Jane, gimana kabar hari ini?
2: Cerah-ceria.
1: Cerah-ceria. Syukurlah ya. Ada apa tuh di belakang? Kayaknya gerasak gerusuk ya. Ibu Jane, gimana akhir pekan atau malam minggu kayaknya mau kemana ini? Boleh tahu nggak tuh?
2: Rencana on the way ke situ.
1: Oh, mau ke Manado. Oke deh, selamat bersiap-siap untuk perjalanan malam minggunya yang akan mengarah ke merapat ke studio RRI. Asik. Silakan. Lagunya mau yang mana? Tadi ada Sembuh Tanpa

0: Paku dari Fajar Nur, ada juga tadi dengan Selalu Ada di Nadimu, dengan atau dari Bunga Citra Lestari.
1: Yang terakhir ya.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang?
1: Masalah pertama untuk present lagi tugas, tetap semangat. Sukses untuk hari ini, happy weekend.
0: Happy weekend.
1: Adik nih, salam sayang. Jangan lupa mengantuk-mengantuk nih.
0: Kasian.
1: Salam buat Ibu Shini yang di Tomoko. Selamat sore, apa kabar? Salam kas, salam kompak-kompak selalu. Baru ada Ibu Anggra ini yang ada di Tareran. Salam kompak selalu. Baru ada Ibu Ariati yang ada di Bonaken. Salam kompak-kompak persahabatan semuanya. Dan okay. Pro 1, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam kasih buat Tati tersayang yang senyum. Salam paling sayang.
0: Oke deh. Terima kasih. Selamat sore juga Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Katanya lagi senyum-senyum yang di belakang. Emang ya pendengar, kalau Anda lagi dikelilingi dengan orang-orang tersayang, orang-orang terkasih begitu ya, kayaknya dunia tuh terasa indah terus. Bagaimana kabarnya yang lagi LDR-an? Aduh, jangan bersedih, jangan bersusah-susah, jangan bergundah gulana, karena ada 100% Indonesia yang menemani Anda. Yang lagi LDR, yang lagi jauh mungkin dengan mereka yang terkasih, video call dong. Sudah ada teknologi yang namanya video call ya. Saya akan memutarkan lagu-lagu yang sudah diminta untuk dua penelpon pertama. Di setiap sesinya pendengar, dua penelpon yang akan saya terima. Jadi Anda bersiap-siap di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Lagu yang cukup populer pendengar yang akan saya putarkan pertama yang sudah diminta oleh pendengar kita. Judulnya Selalu Ada di Nadimu. Penyanyinya adalah Bunga Citra Lestari. Pas sepertinya saya putarkan seperti Anda yang mungkin sore-sore hari ini lagi dalam perjalanan yang cukup panas di luar sana, udaranya atau cuacanya lumayan bikin gerah. Jadi ada kesejukan sedikit mendengarkan Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Para penonton yang sudah sempat melihat Jumbo, lagu ini original soundtracknya. Tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan di kali ini Anda ada di 100% Indonesia 082195835080 yang bisa Anda minta untuk di sambungan telepon boleh. Atau Anda juga bisa mencoba pendengar di WhatsApp call ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Tidak ada suaranya atau kenapa nih, ragu-ragu. Antara ragu-ragu atau malu-malu singa gitu ya. Bukan malu-malu kucing kalau saya mah. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Sore baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Anggraini Priscila di Tareran.
0: Dari Ibu Anggraini yang ada di Tareran. Ada lagi monitor di sana kah?
1: Ya,
0: monitor radio monitornya diturunkan sedikit volumenya. Kalau dikucilkan nanti disulap dong.
1: Ih, Pris.
0: Ya.
1: Tareran lagi cerah.
0: Oh, syukurlah. Mantap. Jadi nanti malam Ibu Anggraini mau kemana?
1: Oh, kalau malam minggu, ya cuma di rumah saja.
0: Di rumah aja. Nggak
1: kemana-kemana.
0: Sambil ngapain tuh di rumah? Dengar radio kah? Nonton sinetron kah?
1: Sampai. Ya, nonton-nonton aja.
0: Siap deh kalau begitu. Saya temani nanti. Nanti malam nanti ada Ruang Rindu. Jangan lupa Ibu Anggraini ya.
1: Iya, itu yang ditunggu-tunggu.
0: Siap deh kalau begitu. Kira-kira lagunya mau yang mana pilihannya? Sore hari ini ada Liodra Tak Selalu Memiliki, It Gitaf dengan Satu-Satu. Ada juga dari Gamaliel Audrey Cantika, Bahagia ya katanya.
1: Ya, bahagia saja.
0: Boleh, untuk siapa
1: bahagia
0: langsung?
1: Bahagia dengan Pro 1, ada Priscila terus.
0: Syukurlah ya, kalau membawa kebaikan. Sayangnya. Kalau Pro 1-nya udah pasti. Ya? Oke deh, Ibu Anggraini silakan.
1: Oke dah, 3 orang spesial. Yang paling spesial, yang lagi tugas, selamat bertugas. Tetap semangat, Pris. Dan selalu sukses.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan, Priscila. Tentunya bersama dengan keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: 3 orang spesial, mau balas salam. Yang baru gabung tadi ada Ibu Jane di Irma Didi. Selamat sore Ibu Jane bersama keluarga. Tentunya salam sehat, salam sukses selalu. Dan kedua balas salam ada Vina di Kanaan. Selamat sore bersama keluarga. Tentunya salam sehat. Dan ketiga balas salam dulu ada Ibu Sheni di Kota Tomohon. Selamat sore dan selamat beraktivitas Ibu Sheni, sukses.
0: Okay.
1: Dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Yang lain nanti di Ruang Rindu juga, Pris.
0: Boleh.
1: Oke, okay, kembali ke Priscila, tetap semangat. Terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bu Anggraini yang ada di Tareran sudah bergabung. Untuk di 100% Indonesia. Bahagia katanya, bahagia ya. Bahagia karena tadi dibilang oleh Ibu Anggraini ada di Pro 1 dari Manado. Karena bisa menjadi teman Anda pendengar. Kalau-kalau sahabat Anda lagi sibuk, kekasih hati Anda lagi sibuk, keluarga Anda juga sibuk semua. Udah langsung aja stay tune di 94,5. Langsung Anda cari frekuensinya atau paling gampang Anda juga ke smartphone Anda. Cari aplikasi RRI Digital, langsung pilih Manado Pro 1. Jangan salah ya. Jadi bisa menemani Anda kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Yang pasti ada kuota internet bisa mendengarkan kami. Halo, selamat sore 100% Halo. Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Lagi di Tataran 2. Bu Aurina kapan ke Manado lagi tuh?
2: Rencana hari Senin atau hari Selasa. Kalau sekarang pengucapan.
0: Oh, pengucapan di mana?
2: Tataran 2, semua Minahasa.
0: Uduh, ada dodol?
2: Ada.
0: Ada, dodol Tondano berarti.
2: Apa lagi? Nasija.
0: Ada nasija. Oh, ada. Oke.
2: Okay. Ada.
0: Semua ada. Siap deh Ibu Aurina. Jadi malam minggunya kumpul-kumpul pengucapan ya.
2: Iya, di rumah aja.
0: Di rumah terima tamu dorang bilang, Kang?
2: Ya, menunggu tamu aja.
0: Siap. Ibu Aurina silakan untuk lagunya ada The Massive Pernah Memiliki. Pilihannya satu lagi tadi Bahagia Ya GAC Liodra Tak Selalu Memiliki, yang mana
2: yang bagus, yang mana?
0: Bagus semua dong, dari hari-hari soalnya ya. Mau
2: supaya
0: yang
2: The Massive ganggu ini yang antri. Ini aja, tapi bukan ikuti ya, pokoknya pilih aja.
0: Saya
2: pokoknya
0: pilihkan ada, Ibu Aurina, saya pilihkan The Massive Pernah Memiliki ya.
2: Yes, yes.
0: Pernah memiliki siapa tuh?
2: Ada deh. Ada deh. Ada.
0: Ada deh.
2: Ada, cukup lama.
0: Oh, lama juga memilikinya. Oke, siap kalau begitu.
2: Lama, tahun.
0: Tinggal kenangan berarti sekarang ya. Silakan untuk siapa Ibu Aurina?
2: Pertama buat Priscila yang sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Dikuat-kuatin ini. Karena peris. Jadi sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Bersama keluarga, amin. Terus salam sama super hero.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Siap.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat lagi makan. Yang pertama buat okay. Ibu apa tuh diminut Ibu, aduh, yang diminut
0: Ibu Jane, di mana?
2: Bukan diminut itu yang suka SMS itu Ibu Siska diminut. Okay. Terima kasih salamnya walaupun terlambat. Terus yang kedua,
0: oh Siska,
2: ini
0: ya,
2: salam balik ya Ibu Siska, salam balik dari Ibu Aurina.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang kedua, buat ibu siapa tuh? Bukan ibu. Ibu. Ini Agnes Detailing, terima kasih salamnya walaupun terlambat.
0: Mm-mm.
2: Terus yang ketiga, buat Pak Li itu mimpi.
0: Oke. Okay.
2: Cukup sekian dan terima kasih kembali ke Priscila. Kembali ke Priscila. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Cukup sekian dan terima kasih pidato kali Ibu Aurina ya. Oh, yang tadi diminut Ibu Seska, saya ingat. Sering WhatsApp, sering SMS kalau tidak salah. Dan terima kasih Ibu Aurina sudah bergabung bersama kami. Dan saya putarkan nanti The Massive dengan Pernah Memiliki. Sabar, ditunggu pokoknya. Karena saya akan memutarkan dulu dari Bahagia Ya tadi, Gamaliel Audrey Cantika diminta oleh Ibu Anggraini yang ada di Tareran. Tetap bersemangat mendengar untuk Anda yang beraktivitas walaupun di akhir pekan. Saat yang lainnya libur, Anda beraktivitas. Yang pasti cuan-cuan terus ya. Bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 kembali dengan 100% Indonesia. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat sore Priscila Balebu. 100% Indonesia. Itu presiden karya
0: membanggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Memang kelasnya nasional nih ya.
1: Oh iya, tagline nasional harus dong.
0: Hey, siapa di mana, perkenalkan dulu ke yang lain.
1: Bung Benijo di Bormo.
0: Bung Benijo, gimana? Nanti malam mau kemana ini malam minggu, Bung Benijo?
1: Malam minggu happy weekend, biasa aja sih, nongki-nongki di kafe.
0: Nongki-nongki di kafe, malam mingguannya kumpul-kumpul sama teman-teman ya.
1: Ya, sama teman-teman sambil nyanyi dong. Sambil minum, makan jemilah sambil nyanyi.
0: Widih, asik tuh. Boleh request gak saya?
1: Oh, boleh dong.
0: Kebalik yang request penyiarnya ya. Oke deh, Bung Benijo yang nanti malamnya mau nongki-nongki katanya di kafe. Kira-kira lagunya untuk sore hari ini mau yang mana? Di sini ada It Gitaf dengan judul lagunya Satu-Satu. Ada For Revenge dengan Sadra. Yang mana?
1: Yang pertama, Jopris.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, tentunya pertama-tama Priscila Balebu yang tugas ya, tetap semangat seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat, happy weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Thank you.
1: Oke, tiga orang tinggal menyapa, ada ibu, ibu siapa yang diperkamil, ibu Fiona ya, sorry baru dapat balas. Ibu Fiona diperkamil, terus ada ibu Haryati di Bunaken, dan yang ketiga ada ibu Agnes di Teling.
0: Oke.
1: Buat Ibu Agnes, happy weekend tentunya ya bersama keluarga. Buat Tequila, makasih, mat sore.
0: Sore baik. Untuk orang Bolmut, Bung Benijo yang sedang mendengarkan, sudah bergabung, terima kasih di 100% Indonesia. Mintanya tadi yang pertama ada It Gitaf, Satu-Satu. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Siapa di mana? Halo.
2: Halo Mbak Pris, ya.
0: Perkenalkan dulu ke yang lain coba. Namanya siapa, tinggalnya di mana, usianya, ada cita-citanya, hobinya. Apalagi ya, pokoknya semuanya deh. Yang perlu
2: pertama,
0: untuk kita ketahui.
2: Pertama, Bu Natalia yang lagi berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Tinggal di Jalan Kasuari nomor 9.
0: Oh, lengkap sekali. Aslinya, aslinya dari mana tuh?
2: Aslinya Minahasa.
0: Minahasa?
2: Sangir Talaut.
0: Ui, Ibu Natalia, malam minggunya mau kemana?
2: Iya. Aduh, malam minggu mau tunggu sebentar ini. Cewek ini kalau dia mau bawa jalan-jalan deh ke Oma baru pergi.
0: Aduh, asik. Seru deh jalan-jalan.
2: Iya, biasa kalau kota Palu kalau malam minggu rame tuh Mbak Pris.
0: Wih, saya suka sekali di sana Ibu Natalia.
2: Iya, ayo ke sini. Masih ada saya di Palu.
0: Nanti ya kalau kalau diajakin, kalau enggak diajakin mas saya pasrah sih.
2: Boleh. Nanti aja Mbak Pris kapan-kapan kalau libur lagi, libur panjang terus Mbak Pris cuti baru jalan-jalan ke Palu.
0: Amin. Pakai travel ya.
2: Iya, pakai itu. Bis itu.
0: Pakai bis ya.
2: Travel,
0: oke deh.
2: Sudah.
0: Baik, Ibu Natalia.
2: Jadi langsung naik gratis sampai di Palu.
0: Wih, serunya. Ibu Natalia, silakan ya, lagunya. Malam minggu tadi mau jalan-jalan sudah kan? Lagunya ada It Gitaf dengan judul lagunya Satu-Satu. Ada For Revenge dengan Sadra. Yang mana?
2: Satu-satu.
0: Boleh. Untuk siapa langsung tiga orangnya?
2: Oke, saya mau balas salam itu yang buat Siska ya, yang di Minut.
0: Ya,
2: aduh, udah lama kan dia salam, baru dapat balas ini ya. Makasih.
0: Siap.
2: Salamnya Siska. Salam manis juga ya buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Nike di Lelem ya. Selamat sore Ibu Nike, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Yang ketiga ada Pak Benijo, selama saya belum balas Mbak Pris. Makasih salamnya Pak Benijo ya, sudah berapa minggu yang lalu baru dapat balas.
0: Oke.
2: Salam balik Pak Benijo. Salam kompak selalu buat Mbak Pris, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Pris, selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli sudah bergabung. Katanya satu-satu, gak boleh dua Pris, masa sih? Apanya dulu? Kalau yang lain mungkin gak boleh dua ya, tapi kalau perkara onde-onde ya kan, boleh kali dua. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung, saya sudah harus mencari onde-onde kayaknya ini ya. Jadi untuk 100% Indonesia, edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 25 Juli 2026, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui sambungan telepon atau juga dari WhatsApp call tadi. Terima kasih juga untuk Anda yang mungkin setia bersama kami, Marimar, siapa nih yang ngetik? Mat malam kak, Marimar. Tolong ya, ini sore loh. Terima kasih untuk Marimar juga, walaupun kayaknya ini salah waktu. Requestnya nanti malam ada ruang rindu berjaringan. Oh tidak, ruang rindu yang lokal ternyata. 100% Indonesia pendengar, untuk Hits Indonesia terbaik yang bisa Anda minta, terkini juga boleh, lagu-lagu yang lumayan baru yang mungkin Anda dengarkan satu-satu. Ini juga termasuk yang lumayan kekinian ya, dari It Gitaf yang akan saya putarkan. Kalau di Ruang Rindu, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu hits nostalgia. Jadi lagu-lagu yang mungkin Indonesia mancanegara dari tahun 60-70an, 80-90 hingga ke awal 2000 juga boleh. Karena awal 2000 itu sudah 25 tahun atau 26 tahun yang lalu loh. Sudah termasuk lagu-lagu kenangan sebenarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda yang masih ragu-ragu, telepon gak ya? Gak usah malu-malu kalau sama Pro 1 sih ya. Nanti Anda bisa bergabung, jangan lupa pendengar, di sambungan teleponnya 082195835080. Bukan hanya tempat untuk Anda request sebenarnya. Nomor telepon tersebut juga bisa Anda gunakan untuk memberikan informasi terkini, laporan langsung yang bisa Anda lihat di sekitar Anda, kejadian peristiwa penting yang bisa Anda informasikan dan kita teruskan. Jangan lupa disertakan dengan bukti video atau gambar, jadi kita bisa memberikan informasi ke mereka yang lagi di jalan juga. Kalau-kalau ada kejadian penting, peristiwa penting, bisa mencari jalur alternatif lainnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia kali ini. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Saya Priscila masih akan menemani untuk perjalanan Manado sore ini. Tetaplah bersama kami. Selamat sore.

94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado sore ini. Apa kabar Anda yang sedang berjuang untuk menang hari ini mungkin ya, dan hari-hari seterusnya, namun dihadapi dengan kekalahan terus menerus. Sabar-sabar dijalani saja hidup ini, katanya atasan saya ya. Katanya hidup ini kalau dipikirkan tuh berat pendengar, jadi harus dijalani saja agar semua terasa ringan. Bukan berarti ada masalah terus Anda harus menyerah ataupun bahkan jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana Anda bisa bangkit, kembali menatap ke depan dengan penuh semangat, pastinya itu yang kita harapkan bersama. Karena di akhir pekan seperti ini pendengar, patutnya untuk Anda bersantai-santai saja, merileks-rilekskan segala sesuatu. Kalau ada, walaupun tanggal tua ya, bisa kali menikmati es krim sebentar dengan cuaca cocok mungkin ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado untuk Manado sore ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari audio live streaming ataupun bahkan untuk Anda

informasi-informasinya lengkap di sana. Atau juga informasi olahraga, informasi dalam dan luar negeri, Anda tinggal ke kolom internasional. Atau juga Anda bisa menonton yang Anda dengar, pendengar RRI Net. Anda juga bisa ke Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 sekarang sebutannya ya, untuk lagu-lagu jazz. Yang bisa Anda nikmati, pendengar, di mana saja, kapan saja pastinya. Contohnya misalnya Anda sadayana, orang Bandung ya, yang kangen dengan kampung halaman, silakan mendengarkan Pro 1 RRI Bandung mungkin. Atau para kawan Nua, halo. Yang sedang merantau di luar negeri, nah Anda bisa juga mendengarkan RRI Manado tentunya dari sana ya. Terima kasih yang pasti sudah setia bersama kami untuk Manado sore ini, pendengar. Selamat kembali melanjutkan apapun aktivitas Anda di sore ini. Silakan menikmati spot-spot terbaik di kota Manado dan sekitarnya untuk Anda yang baru saja touchdown di Bandara Samratulangi. Selamat menikmati keindahan kota Manado, pendengar. Bukan hanya di malam hari sebenarnya, pagi, siang, sore, malam juga indah selalu ya. Jangan lupa menikmati sunset di seputaran Boulevard. Pastinya siapkan perangkat terbaik Anda, pendengar, untuk menangkap gambar di sana. Dan saya Priscila masih menemani Anda untuk Manado sore ini. Kali ini saya hadirkan dulu untuk Anda mungkin yang sempat kangen dengan hits-hits mancanegara yang ada di Pro 1 RRI Manado. Untuk Anda mungkin yang sedang ada di Manado dan ingin menikmati suasana terbaik di kota Manado namun sibuk kerja terus, Pris, meninggalkan anak dan istri, ini kayaknya ya cocok sepertinya The Dance Company, Papa Rock and Roll.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Beyonce hadir dengan Broken Hearted Girl. Walaupun sore hari ini saya berharap tidak ada yang sedang broken heart ya. Secara akhir pekan gitu loh, kita singkirkan dulu, kesampingkan dulu yang namanya patah-patah hati itu, karena kita harus melihat ada film bagus, film Indonesia pendengar, yang saat ini sedang tayang di bioskop yang ada mungkin di kota Anda. Kali ini saya mengutip informasi ini dari rri.co.id. Ada film yang mungkin pendengar yang sempat menghiasi layar bioskop Indonesia seperti Senin Harga Naik, yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi Anda pendengar untuk kembali melihat atau ngintip-ngintip di Netflix. Katanya sedang tayang di Netflix drama keluarga tentang ambisi dan juga kasih sayang. Atau juga Anda bisa mendapatkan referensi untuk film Indonesia Jangan Buang Ibu pendengar, yang beberapa pemeran diantaranya ada Reval Hadi, ada Erika Karlina, Amanda Manopo, yang mungkin bisa Nirina Zubir sudah pasti. Anda bisa melihat dulu trailernya dan Jangan Buang Ibu dan memutuskan kira-kira ingin di rumah saja dengan film Senin Harga Naik tentang drama keluarga tentang ambisi dan kasih sayang, atau Jangan Buang Ibu untuk Anda yang ingin ke bioskop, film drama keluarga Indonesia juga yang sedang tayang pendengar oleh sutradara Hadra Daeng Ratu. Bisa menjadi salah satu referensi kegiatan akhir pekan Anda pendengar, mungkin untuk Anda yang sedang clueless, gak tahu mau ngapain hari Sabtu ini, malam minggunya mau kemana. Saya yang hobi nonton pasti akan memilih film, nonton film ya. Untuk Anda juga jangan lupa dengarkan semua yang ada di RRI Manado, Pro 1 lebih khususnya. Untuk Anda, Ruang Rindu akan menemani di malam minggu nanti. Anda bisa bergabung bersama kami untuk hits nostalgia juga mancanegara. Selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang sedang santai-santai saja siang hari ini. Sedang juga mungkin dalam mencari seseorang yang spesial, santai saja Pris, yang namanya jodoh mah pasti ketemu katanya. Baik. Iya sih, tapi usaha dikit boleh lah ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Saya hadirkan Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, dan hits Indonesia mancanegara terbaik lainnya menemani sore hari Anda. Tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo, dia cuma seorang jomblo. Ya, Psycho J. Lagu ini gue tujuin khusus buat jomblo-jomblo.

0: akan
1: suara apa nih? Wah, ntar aku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
4: Ini ayam
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat durian tetap bisa didapatkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat?

0: telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
1: DPRD Sangih gelar paripurna peresmian pengangkatan anggota Dewan Proses PAW.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangih menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Andes H.R. Makegansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Ango sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangihe berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
3: Rapat paripurna dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronimus Rompas Makegansa MSI pada saudara Febrima Theodorus Ango dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2: Tungari berharap kehadiran Febrima Ango dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangihe periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang terembang. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangihe Tendris Mulahari, pelaksana tugas Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
1: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
4: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga mempengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut, khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
5: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam, sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu desa

0: bertarung dengan Pulutan dan Bantan.
1: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. 4 tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan Kepala Kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, Kasih Survei dan Pemetaan BPN Talaut, MED, anggota Kantor Jasa Penilai Publik KJPP, serta RK, Direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya pertama, laporan appraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
4: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
5: Lewat penyidikan ini udah naik. Mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
4: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
3: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer, serta pasal 604 junto pasal 20 huruf C subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar
tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah

0: tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah ngedampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu bu. Gol! Akhirnya gol juga bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
4: Ya begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cengsel baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Manado sore ini pada pukul 40 pas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami menit ke-40, jadi pukul 19 akan Anda dengarkan mimbar agama Kristen hari ini Sabtu 22 Juli 2026. Selamat mendengarkan.
1: Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat kita berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Kristen RRI, ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Masih bersama saya, Linda Karwur, SPDK, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui siaran radio ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberi terang dan pengharapan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu dibacakan, kami bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan iman dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Tema kita pada pagi hari ini, dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan bagaimana sifat sikap kita sebagai umat Kristen dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus. Setiap orang pasti mengalami proses pertumbuhan dari bayi ketika dia belajar berjalan, berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Sama seperti tubuh yang bertumbuh, demikian pula iman kita harus bertumbuh. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat yang kekanak-kanakan itu. Artinya, kehidupan iman tidak boleh berhenti di tahap awal, melainkan harus bertumbuh menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Tuhan. Khotbah kita pada saat ini adalah iman yang kekanak-kanakan awal yang baik, tapi tidak boleh berhenti. Paulus mengakui bahwa masa kanak-kanak itu wajar. Begitu pula dalam iman, ketika baru percaya, kita mungkin masih mencari mujizat, doa yang cepat dijawab, atau berkat jasmani. Itu bukan salah, tetapi jika iman berhenti di situ, kita menjadi lemah, mudah kecewa, dan mudah goyah, mudah putus asa. Ilustrasinya, bayi yang baru lahir butuh susu, tapi kalau umur 20 tahun masih minum susu dari botol, itu tandanya ada masalah. Demikian juga iman Kristiani harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Kedua, meninggalkan sifat yang lama, tanda kedewasaan rohani. Paulus menyebut berkata-kata, berpikir, merasa seperti kanak-kanak. Kekanak-kanakan di sini adalah sifat yang egois, mudah marah, iri hati, tidak mau mengalah. Kedewasaan rohani ditandai dengan kemampuan menguasai diri, berpikiran yang matang, dan hidup dalam kasih Kristus. Contoh nyata adalah, pertama, anak kecil jika mainan direbut, langsung menangis atau marah. Kedua, orang dewasa yang dewasa rohani mampu berkata, silakan, saya punya yang lain, karena ia belajar memberi, bukan hanya menerima.
Demikianlah renungan kita pada saat ini. Pendengar yang budiman, sebelum saya menutup renungan saya pada saat ini, kita akan berdoa penutup. Marilah kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui siaran ini Engkau telah meneguhkan iman kami dengan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sertailah setiap pendengar dimanapun mereka berada, agar tetap hidup di dalam kasih, pengharapan, dan ketaatan kepada-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami, pemerintah kami, gereja-Mu, dan seluruh umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Saya Lenda Karwur, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga perenungan ini memberi semangat baru untuk menjalani hidup dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan beberapa target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, terutama kategori RG ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan.

0: Pengangguran MBG Dinya Sutara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan.

0: Bangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, lokasi sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin berikan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lima orang ini siapa aja, Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Pancoreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian hubungan kami dengan RRI Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Untuk Manado malam hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Saat ini waktu di studio kami pukul 20:29 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono memuaya bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, berdengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Anggun Cipta Sasmi, Hanyalah Cinta yang sudah hadir untuk Anda, suasana malam hari ini. Oke, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda, pendengar. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 20.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, untuk besok hari merupakan hari pengucapan syukur daerah Minahasa ya, yang pasti tetap dengan suasana kondusif dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti diserukan oleh pemerintah tentu saja dan pihak-pihak terkait. Selamat malam untuk Anda dan ya pasti tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin, termasuk kendaraan yang layak jalan untuk Anda ya, karena pastinya sangat-sangat macet untuk ruas jalan Manado Minahasa atau juga di Amurang Minahasa Selatan juga ke Minahasa, bahkan daerah Air Mandi di Sawangan menuju ke Tondano juga dipastikan besok akan terjadi kemacetan ya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Persatu Kanal dan Informasi. Demikian Anji Ternyata Cinta hadir untuk Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Geser Muka Jantungku sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda ya, sambil kita akan jelang sebentar pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat Ruang Rindu untuk malam hari ini hadir untuk Anda. Ya, untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang punya hobi ataupun sering minum kopi ya, ternyata segini batas amannya untuk jantung, gula darah, dan kolesterol. Sebuah pernyataan ilmiah terbaru dari American Heart Association, organisasi kesehatan jantung terkemuka di Amerika Serikat, mengungkapkan berapa sebenarnya batas aman minum kopi setiap hari dan bagaimana pengaruhnya terhadap tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga resiko serangan jantung dan stroke. Nah, hasilnya cukup melegakan bagi penikmat kopi, tapi ada juga catatan penting yang wajib diperhatikan. Nah, berapa cangkir yang masih aman? Nah, menurut pernyataan yang dipublikasikan di jurnal Circulation itu, konsumsi kafein hingga 400 mg per hari setara 3-5 cangkir kopi hitam ukuran 240 ml tanpa gula, krim, atau sirup tambahan dianggap aman bagi kebanyakan orang dewasa. Bahkan pada sebagian orang, kebiasaan ini justru dikaitkan dengan resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, gagal jantung, dan stroke. Ketua tim penulis pernyataan tersebut, Dr. Gregory Marcus dari University of California, San Francisco, mengatakan kafein dari kopi sudah menjadi bagian rutinitas harian jutaan orang. Dan berdasarkan tinjauan riset terkini, dosis tersebut tidak menambah risiko bagi jantung asalkan tanpa campuran gula, krim, atau pemanis berlebih. Nah, menariknya efek kopi pada tekanan darah tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada orang dengan tekanan darah normal, minum 1-3 cangkir sehari justru dikaitkan dengan resiko tekanan darah tinggi yang meningkat. Sebaliknya, minum lebih dari 3 cangkir sehari malah dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah. Namun hati-hati ya, dosis kafein tinggi seperti pada minuman energi bisa menaikkan tekanan darah secara signifikan, apalagi bagi yang sudah punya hipertensi. Nah, kopi hitam yang diminum rutin tanpa gula, tanpa krim, atau perasa tambahan dikaitkan dengan resiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Nah, meski begitu pendengar, para peneliti menyebutkan manfaat ini kemungkinan berasal dari senyawa lain di dalam kopi, bukan semata dari kafeinnya. Nah, ini yang jarang diketahui banyak orang, jenis kopi yang diminum ternyata mempengaruhi kadar kolesterol. Kopi tanpa saringan kertas seperti espresso, French press, atau kopi tubruk mengandung senyawa bernama kafestol yang bisa menaikkan kolesterol jahat. Sementara kopi instan atau kopi yang diseduh dengan filter kertas tidak mengandung kafestol. Nah, minum 1-3 cangkir kopi sehari tidak terkait dengan peningkatan resiko fibrilasi atrium alias gangguan irama jantung yang serius. Tetapi dosis sangat tinggi dari minuman energi justru dikaitkan dengan gangguan irama jantung, bahkan pada orang dewasa muda yang sehat di bawah usia 30 tahun. Demikian informasi untuk Anda, semoga berharga untuk pendengar dan pencinta kopi ya, yang suka sekali minum kopi sehari berapa kali ya. Oke, mudah-mudahan tetap amanah saja untuk Anda pendengar, dan selamat malam, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM untuk suasana malam ini, malam Minggu ya, 25 Juli 2026. Dan untuk malam hari ini seperti biasanya dan seperti setiap malam minggunya, kita akan bersama dengan Ketua FKP RRI Manado ya, Ibu Anet yang sudah hadir di studio malam hari ini. Selamat malam Ibu Anet.
3: Selamat malam Mbak Ike.
2: Ya, oke. Okay. Ya. Gimana kabar Ibu Anet malam
3: pastinya
2: hari ini?
3: Pastinya baik.
2: Ya, baik-baik ya. Ya. Oke. Okay.
3: Baik.
2: Iya, terus malam hari ini sebelum ke studio seperti apa?
3: Bisa di biasanya seperti biasa
2: informasikan
3: kalau di malam arus. Minggu ini. Keadaan sepanjang jalan ya. Sepanjang perjalanan itu macet.
2: Iya, macet ya.
3: Biasa,
2: ya.
3: Macet.
2: Oh iya. Ya. Oke.
3: Okay. Mungkin ya. Ya malam Minggu ya,
2: malam Minggu ya.
3: Malam
2: ya.
3: Minggu,
2: tapi bukan
3: dari berbagai penjuru. Itu pastinya ke arah Manado, ke pusat ya. Kota apalagi untuk ya hibur diri ya. Kurang lebih seperti itu
2: ya,
3: mungkin.
2: Tapi
3: ya.
2: Begitulah Manado bukan cuma karena
3: memang
2: malam Minggu.
3: Memang semakin padat kendaraannya
2: juga. Tapi setiap malam ya. Juga setiap bukan dari malam lagi. Dari siang ya sudah macet-macet untuk ruas jalan tertentu.
3: Hampir
2: ya
3: semua ruas jalan
2: pada rame itu. Ya
3: iya,
2: oke okay. Ya, ya untuk pilihan pendengar malam hari ini langsung saya serahkan kepada Ibu
3: baik,
2: Anet ya.
3: Baik, terima okay. kasih. Iya, selamat malam semua pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Tentu senang sekali Anet bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam minggu ini, Sabtu 25 Juli 2026, untuk acara pilihan pendengar. Ya seperti biasa kami akan menerima 2 orang penelpon untuk setiap sesinya, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080, itu nomor tujuannya. Kemudian Anda harus bergabung bersama kami, catatannya berbagi topik dulu baru merequest lagu kesayangan Anda, dan Anda boleh mengirim 5 orang spesial. Setiap malam minggu Anda pilih lagu, kemudian mengirimnya 5 orang ya. Jadi itu seperti biasa saja untuk line SMS, juga WhatsAppnya sudah dibuka dari sekarang. Untuk topik kita malam hari ini, kita bicara seputar pengucapan syukur ya. Jadi topiknya serba-serbi pengucapan syukur untuk minggu besok ya. Pengucapan syukur itu ada di Minahasa ya. Jadi serba-serbi pengucapan syukur itu topik kita malam hari ini ya. Oke, kalau sudah ada yang bergabung mari silakan. Pro 1, selamat malam.
4: Malam, Gus.
3: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Orang baru stok lama.
3: Orang baru stok lama tuh siapa ya?
4: Dengan Entus.
3: Oh, dengan Bung Entus. Apa kabar Bung Entus?
4: Sehat-sehat.
3: Sehat.
4: Terus dan?
3: Ada sehat-sehat, ada baik-baik kabar. Ini posisi di mana Bung Entus?
4: Ada di posisi di Tolok ini.
3: Oh, lagi di Tolok. Ah, ini saya sudah bisa menebak ini. Kalau ada di Tolok itu berarti cocok dengan topik kita malam ini ya. Benar Bung Entus? Halo, Bung Entus. Iya, berarti mau pengucapan toh ini, pengucapan syukur toh?
4: Pengucapan besok.
3: Iya, betul. Berarti cocok dengan tema kita, topik kita malam ini ya, Bung Entus. Nah, topik kita malam ini berhubungan dengan pengucapan syukur. Nah, kita bicara mengenai pengucapan. Kalau Bung Entus sendiri, bagaimana dengan topik kita malam ini?
4: Boleh, mau pesan lagu.
3: Hey, Bung Entus, halo. Anda boleh minta lagu, request lagu, tapi Anda harus ikuti aturan dulu ya. Kita harus bicarakan dulu topik kita malam ini. Topik kita mengenai pengucapan. Silakan Bung Entus.
4: Bagaimana saya putus-putus ini?
3: Oh, putus-putus.
4: Jalan.
3: Oh iya. Jadi Bung Entus, kita bicara mengenai pengucapan. Dari Bung Entus sendiri, pengucapan itu seperti apa menurut Bung Entus? Pengucapan. Iya.
4: Suasana sendiri pengucapan. Ada lebih rame.
3: Iya. Dan
4: aku dapat dengan keluarga, dengan teman-teman.
3: Oke deh kalau begitu. Iya. Berarti kalau dari Bung Entus hubungannya ramai dan saling silaturahmi ke saudara dan teman ya. Iya.
4: Itu ya sesuai lagu.
3: Oke, lagu apa?
4: Telepon rindu.
3: Telepon rindu dari siapa ya, Bung Entus?
4: Saudara Pak Tempes.
3: Judulnya Telepon Rindu ya, baik. Silakan kirim Bung Entus.
4: Buat Tempeses dengan Ibu Ika sama petugas. Yang ada di Bolmut, ada Pak Aco, ada di Bitung, ada Eserita, ada di Bitung juga, ada Ani, di Kanaan, terakhir ada Ibu Ros yang ada di
3: Leilam. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat malam Entus yang ada di Tolok Minahasa ya. Oke, apa kabar untuk Ibu Ros Leilam? Ya, mungkin lagi siap-siap untuk besok ya Ibu Ros. Juga ada Bung James Wo yang ada di seputaran Langoan. Ini tepatnya lagi ada di Kawangkoan mungkin ya. Ini Bung James ada Mbak Undang. Mudah-mudahan teman-teman di Fans Pro 1 boleh meluncur besok. Kang Bung James. Oke, di belakangnya Bung Entus. Iya. Oke, kita menyapa dulu yang ada di seputaran Kawangkoan ya. Ada Franky di sana, apa kabar Bung Franky? Juga ada Bung Raiko ya. Ibu Marce di Kawangkoan. Semua-semua yang sementara mempersiapkan untuk acara besok ya, di pengucapan syukur untuk besok. Ini Minahasa cukup luas ya. Jadi bukan cuma daerah Kawangkoan, Langoan ya, tapi semua Minahasa ya. Pro 1 selamat malam.
5: Selamat malam Ibu Anna.
3: Iya. Selamat malam Vina di Kanaan. Apa kabar Vina?
5: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
3: Bahagia, puji Tuhan. Iya Vina. Kalau Vina sendiri gimana? Kita bicara mengenai serba-serbi pengucapan. Ya.
5: Mana pengucapan? Ya pokok tanaman kok. Ada Vina mau ke sana besok.
3: Oh, mau ke sana. Bersama dengan mama papa.
5: Iya.
3: Iya. Jadi kalau menurut Vina, apanya yang istimewa dari acara pengucapan syukur?
5: Berkumpul dengan keluarga. Dengan makan-makan.
3: Oh iya, makan-makan enak pasti ya Vina ya.
5: Iya. Nasi unik. Selain berdua ada ikan sodo.
3: Aduh, asik sekali. Jangan lupa nanti boleh bawa pulang ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, silakan lagu apa Vina?
5: Saya mau minta lagu Dina Mariana.
3: Dina Mariana.
5: Di ujung mimpi,
3: Dina Mariana ya. Lagunya untuk siapa Vina?
5: Ya, sama-sama. Ibu Anet, Kak Ica.
3: Iya.
5: Yang kondas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi buat ibu anak bersama keluarga masing-masing.
3: Iya, amin. Terima kasih.
5: Ya, terima kasih yang tadi dan semua nama dan rawat dan dulu saja. Bersama bahwa mesej cinta

0: Gambar. Wa anak aman selalu.
1: Lagunya ada, iya.
0: Iya. Wa anak.
1: Iya. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk mama papa juga. Salam juga untuk Ibu Mei ke rumangan bersama anak-anak cucu-cucu semua yang ada di seputaran Kanaan ya. Juga ada di Gamsang ada Ibu Rika bersama dengan suami dan anak-anak. Mungkin ada cucu Kang. Salam sehat selalu, sukacita mendampingi suami terkasih. Ibu Rika di Gamsang. Salam juga untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk acara besok ya. Apa kabar untuk Pendeta Hendrik Runtukahu, keluarga besar Runtukahu Oley. Apa kabar yang ada di Tanggari, anak-anakku sayang semua. Siap juga yang banyak-banyak sebab banyak yang akan berkunjung di sana ya, di Tanggari khususnya. Juga untuk semua yang ada di Saduan, Sawangan ya, pokoknya yang akan merayakan di seputaran Sawangan dan Tanggari. Apa kabar juga untuk Ibu Aurina yang ada di Tataran 2, Bung Ison ya, Bung Maxi Pratasi, Kekek Wondal bersama dengan Om Polce. Ini so siap-siap tantuk untuk besok ya. Mudah-mudahan semua pada sehat dan menikmati lagu-lagu manis dari Pro 1 untuk hiburan menemani Anda pada kesempatan malam ini. Oke, kita ke lagu.

0: Iya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan program satu di acara Pilihan Pendengar. Ya, kita langsung ke sesi yang kedua ya untuk penelpon ketiga malam hari ini. Iya. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin lagi di jalan menikmati suasana malam minggu bersama dengan keluarga terkasih, hati-hati di jalan sebab keadaan sekarang memang tidak menentu, dengan tiba-tiba ada angin yang kencang, hati-hati banyak pohon pinggir jalan ya. Iya, oke, sudah ada yang masuk. Pros 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Ane.
0: Selamat Mbak malam, Ike. Orang Toli-Toli. Apa kabar juga?
1: Iya, puji Tuhan baik-baik saya.
0: Baik-baik.
1: Bu Ane, saya lagi di Palu, Bu Ane.
0: Oh, lagi di Palu, iya.
1: Iya.
0: Ini so lupa pulang rupanya ya, orang Toli-Toli.
1: Aduh. Iya, mau pulang nanti, Bu Ane. Nggak lama lagi. Ada bang, kita manding ini cucu ini.
0: Oh, mama begitu ada ya. Oke deh, iya. Oke, Ibu Natalia, Christine ya. Natalia, aduh namanya bagus sekali ya. Kita bicara mengenai serba-serbi pengucapan syukur ini. Kalau dari Ibu sendiri gimana ini?
1: Kalau maksudnya kalau apa ya? Ucapan syukur, oh iya,
0: ya, ucapan syukur, pengucapan syukur kita, ya.
1: Berarti kita Ibu Anet bersyukur ya kepada Tuhan selama berapa tahun kita beribadah. Berarti kita bersyukur, kita harus membawa persembahan di gereja untuk diuangkan atau kita membawa sampul sebagai tanda kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita sehat kuat sehingga kita boleh mengucap syukur beribadah pada hari Minggu nanti.
0: Iya, oke deh. Terima kasih, Bu Natali. Silakan kalau gitu dapat kado, pilih lagu asik.
1: Lagu apa nih? Saya mau suka lagunya anu Ibu Anet atau Mbak Ike. Lagunya Conway Twitty, Hello Darling.
0: Hello Darling. Oke, okay. Silakan dikirim lagunya untuk siapa nih, Bu Natali?
1: Salam yang pertama ya, ada Pak Raiko yang ada di Lelang.
0: Iya, lagi sibuk
1: selamat
0: itu pasti.
1: Ya, selamat merayakan hari ulang hari pengucapan syukur besok ya. Semoga sehat-sehat Pak Raiko sampai hari hanya besok. Terus yang kedua ada Pak Yos Rifai yang ada di Ermadidi juga. Makasih salamnya ya kemarin. Harapan ada sehat. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina juga yang ada di Tataaran. Selamat ya Ibu Aurina merayakan pengucapan syukur besok ya. Semoga sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan yang keempat, Ibu Agnes yang ada di Teling juga. Selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Yang kelima,
0: siapa
1: Ibu Fiona yang ada di Pertamina.
0: Ibu Fiona,
1: Fiona. Harapan ada sehat ya bersama keluarga tercinta ada di rumah. Buat sister, Bu Anet dan Ibu Mbak Ike ya, selamat bertugas, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat berdua yang ada di studio. Pulangnya sebentar hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang Toli-Toli tapi sekarang berada di Palu ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga bersama cucu terkasih. Ini perjuangan seorang oma nih ya. Oke, apa kabar untuk semua yang ada di seputaran Ambon Manise? Mana nih Pak Junaidi ini ya? Ditunggu nih masuk ya. Oke, di belakangnya Ibu Natali. Tadi sudah ada yang masuk ya. Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam.
0: Iya, malam
2: dengan orang Pakuweru Utara.
0: Orang Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth?
2: Iya, betul.
0: Kabarnya bagaimana?
2: Sudah cepat tergabung.
0: Oke, ini minggu kemarin itu baru juga merayakan pengucapan syukur ya, Bu Elizabeth.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tidak.
0: Ada tunggu-tunggu undangan tapi tidak sampai-sampai, no.
2: Oh, begitu dah.
0: Bagus ya, Du. Ya.
2: Kalau ibu yang dari itu mohon, enggak undang warna datang.
0: Kata. Oh begitu ya, luar biasa. Siapakah dia? Kata,
2: bersyukur karena datang.
0: Oke.
2: Berkunjung.
0: Oh iya. Iya ibu Sheni ya. Oke, iya. Oke, kita ke topik Bu. Kalau dari ibu sendiri gimana nih cerita mengenai pengucapan syukur ini?
2: Ya, kalau buat saya mengenai pengucapan syukur setiap hari bagi yang berpengucapan di Minahasa.
0: Iya.
2: Tentunya harus beribadah mengucap syukur kepada Tuhan karena setahun mulai dari 2025 pengucapan sampai 2026 ini Tuhan kasih umur panjang, sehat-sehat, kekuatan, kemampuan, hikmat diberikan Tuhan sehingga boleh memperlengkapi akan pengucapan syukur pada besok hari. Jangan capek-capek bakar nasi jah, betul-betul tidak beribadah besok hari.
0: Iya betul sekali ya. Syukur. Tetap ingat bahwa besok itu adalah pengucapan syukur. Artinya kita mengucap syukur, iya, untuk semua berkat ya yang kita terima.
2: Pengucapan syukur terhadap nasi jah dan dodo,
0: yang
2: bersyukur di ibadah.
0: Oke deh, betul sekali. Kalau minggu yang lalu itu banyak ya yang datang.
2: Ya kalau Ibu Lisa di Pekuir Utara semua yang dari Temohon Matani itu.
0: Oh iya.
2: Ibu Sheni.
0: Ibu Sheni ya.
2: Ya. Bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi otor orang ke kemari. Tapi saya bersyukur no, karena ada datang.
0: Iya. Ya. Oke. Silakan lagu apa malam ini Bu Elizabeth?
2: Oh minta sendi. Oh ada orang pesan lagu ini boleh.
0: Lagu apa?
2: Jatuh cinta kata berduka rasanya.
0: Jatuh cinta edisi Litonga ya.
2: Iya ini permintaan lagu dari sahabat yang dari jauh ini.
0: Oh iya tidak apa-apa.
2: Sorong, ada di tinggal di Jawa Tengah.
0: Oh iya.
2: Oke jadi minta kata lagu itu.
0: Oke, okay. Itu lagu dari Edi Silitonga ya?
2: Mungkin.
0: Iya betul, Jatuh Cinta ya, Jatuh Cinta. Ya. Oke, kalau begitu.
2: Pertama tentu yang tugas malam hari ini ada Ibu Ketua, ada bersama dengan Mbak Ike. Selamat melaksanakan tugas, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Ike, sampai kembali sebentar dengan keadaan selamat, berjumpa dengan keluarga di rumah. Nah, tentunya pertama-tama kita mau balas salam kata tadi malam. Tadi malam kita tidak bergabung, udah tertidur.
0: Oh.
2: Capek.
0: Iya. Terlalu sibuk ya.
2: Jadi ini mau balas salam. Pertama ada Ibu Els di Makalisu.
0: Iya.
2: Bersama dengan Pak Junaidi kata ada balas salam. Salam indah, salam bahagia, salam sejahtera, salam sayang. Dan yang ketiga ada siapa ya? Saya lupa ingat ini. Ada Pak Raiko Jo.
0: Pak Raiko,
2: pengucapan syukur tuh Pak Raiko ada monitor tuh ini biar sampai terbakar nasi jahat.
0: Meluncur kata besok,
2: Biar Ibu Lisa nak dapat gigi, harus kirim salam. Selamat buat pengucapan syukur. Harus beribadah besok hari. Bersama dengan keluarga. Dan yang keempat ada Pak Aco Jo yang ada di Bonmutana. Apa kabar Pak Aco? Dapat salam dari orang Pekuir Utara. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu. Dan yang kelima, kelima. Yang kelima, orang Kebosian Atas Jo. Aco di sana, selamat berpengucapan syukur. Jangan cuma bingung dipersiapkan untuk beribadah besok hari. Ya ini salam dari Pekuir Utara. Selamat berpengucapan syukur. Kembali ke Ibu Ketua
0: bersama
2: Mbak Ike. Terima kasih.
0: Selamat malam Ibu Elizabeth di Pekuir Utara ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kami menyapa juga untuk pendengar, teman-teman semua yang ada di seputaran Langgoan, ada Bung Rofi. Apa kabar Bung Rofi? Juga ada Ibu Grace di sana ya. Lagi sibuk pastinya ya mempersiapkan untuk besok. Kalau tahun-tahun yang lalu ya kami juga diundang beberapa kali ya. Dan mudah-mudahan besok banyak tamu yang berdatangan ya untuk merayakan bersama ya pengucapan syukur raya dan minahasa raya ya. Oke, menyapa juga yang ada di seputaran Tomohon. Apa kabar untuk Ibu Alke sekeluarga? Ya, ada sehat-sehat pastinya ya. Juga ada Pak Hengki. Ya, selamat malam Pak Jokowi ya. Yang merayakan juga Ketua Fans Pro 1 Bapak Dr. Andes Robi Pusung bersama Ibu Emanda ya. Ini ada mau open house ini Kang. Siap jo besok banyak fans pasti datang ya. Kemudian apa kabar juga untuk Tante Tin ya. Apa kabar Tante Tin? Terampil mantan bos ini di siaran ya. Ini tinggalnya di Binangun pastinya juga mau open house ya sesuai dengan yang torang tahu ya. Terampil bos ini selalu merayakan ucapan syukur, pengucapan syukur untuk tahun ini. Nanti terang lihat besok pasti terang ngobasi enggak ini Tante Tin ya. Apa kabar juga untuk terang PO Om Utu yang ada di Tondano? Apa kabar Om Utu, boleh mau pasiar ini Om Utu? Bah siap-siap Jo, terang nanti mau pergi ya. Dan yang pasti orang semua berharap semua dalam keadaan sehat ya. Untuk boleh masuk gereja terutama ya beribadah kepada Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang berlakukan bagi orang semua sehingga orang boleh mengadakan pengucapan syukur. Sampul-sampul jangan lupa Kang. Jangan so habis di belanja kong sampul-sampul. Ampul, lupa mohon maaf baku sedo kata on ya. Torangka lagu dulu, jangan lupa untuk kirim SMS dan WhatsAppnya ditunggu dan dibacakan, diputarkan lagunya sebentar sesudah line telepon. Oke, kita ke lagu.
3: Hello. Nice to see you.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, jatuh cinta. Edisi Litonga tadi ya. Yang request lagu pastinya sudah terhibur ya. Ada Babakar-Bakar. Nyanda kutik solewat Kang Ibu Elizabeth. Iya. Oke, kita langsung ke penelepon selanjutnya di sesi yang ketiga. Pilihan pendengar malam hari ini ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Dengan Yos, Erma Dedi.
0: Oh, Bung Yos, Rifai. Apa kabar Bung Yos?
1: Kabar baik.
0: Kabar sehat. Baik. Ini mau pasir di mana ini pengucapan? Mau ke mana?
1: Biar.
0: Pasir ke mana?
1: Kita mau pasir di Sanggari, Sawangan.
0: Asik sekali ya. Berarti ini orang bercerita dulu mengenai pengucapan Bung Yos. Kalau Bung Yos sendiri bagaimana ini? Apakah itu ada kisah yang menarik seputaran pengucapan syukur? Silakan.
1: Pengucapan syukur ini kita bersyukur karena kita baik-baik saja. Untuk Minahasa ya.
0: Minahasa, iya.
1: Apalagi di Minut juga ada pengucapan.
0: Ya, sebagian Minut juga paling ternyata ikut merayakan atau memang di beberapa tempat seperti di Sawangan ya. Sawangan yang masuk Minut ya.
1: Jadi pengucapan syukur bukan karena nasi jahat dengan dodol, tapi kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita Minahasa, Manado, Sulawesi Utara selalu tidak terjadi bencana-bencana. Seperti itu saja.
0: Iya, okay. Kalau Bung Yos sendiri kapan itu merayakan pengucapan syukur?
1: Sebenarnya besok mungkin.
0: Karena sudah besok juga. Sudah besok juga.
1: Orang sibuk bikin dodol.
0: Oh iya, okay, kalau begitu kita meluncur, asik. Boleh toh?
1: Boleh sekali.
0: Okay, kalau begitu silakan lagu apa Bung Yos?
1: My Love.
0: My Love yang nyanyi duet. Versi Halo. Duet ini.
1: Mungkin Rosie barangkali.
0: Rosie and Andres, okay. Baik, silakan 5 spesialnya Bung Yos.
1: 5 spesial ya, yeah. Buat salam pertama buat Natalia yang ada di sini.
0: Yeah.
1: Terima kasih salamnya, selalu. Kemudian ada Esther yang ada di Girian, ya selalu. Pak Royke juga dapat salam. Dan keempat, ada Pak siapa itu Pak Sartono yang ada di Kombos.
0: Iya.
1: Kemudian kelima ada Agnes yang ada di Teling.
0: Iya. Ya.
1: Terima kasih salamnya di SMS-nya.
0: Iya.
1: Itu saja buat Anet
0: ya.
1: Sama Ibuke.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam Bung Yos yang ada di seputaran Air Madidi. Di Air Madidi ada Jane Maybe ya, bersama Toran Pebos. Ya mudah-mudahan sudah tiba yang selamat di Air Madidi ya. Oke, menyapa juga untuk Ibu Olga Lengkong. Ini pengucapan kah? Ibu Olga. Juga ada Ibu Katrin Kuntak yang ada di seputaran sudah bukan tol lagi ya, Tumaluntung ya. Apa kabar untuk orang Tumaluntung bersama dengan anak-anak cucu-cucu semua. Di belakangnya Bung Yos, sudah adakah yang bergabung? Iya. Pro 1, selamat malam. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Halo. Dengan Ibu Sarina di Mangaran Telaut. Boleh bergabung?
0: Boleh sekali, silakan masuk, silakan duduk. Ibu, apa kabar Ibu? Ibu,
2: soalnya tiap hari dengar ini Pro 1 dari buka siaran sampai tutup siaran.
0: Aduh, luar biasa ini ya pendengar yang setia. Iya,
2: jadi
0: terima
2: semua
0: kasih.
2: Hafal, suara-suara.
0: Terima kasih sekali lagi ya. Bu, apa tadi, maaf? Ibu, siapa tadi namanya lupa?
2: Halo?
0: Ibu siapa tadi? Halo?
2: Ibu Sarina.
0: Oh, Ibu Sarina. Ini Ibu Sarina, ini dia
2: Ibu
0: luar biasa.
2: Ibu Sarina di ya. Mangaran, Talaut.
0: Iya, Ibu Sarina luar biasa ya. Terima kasih. Iya, oke. Okay. Kalau Ibu Sarina sendiri gimana? Di seputaran Talaut adakah acara seperti kami sini? Iya, halo. Halo. Halo Ibu.
2: Oh, kalau acara pengucapan iya. Itu 1 tahun 1 kali. Iya, halo.
0: Iya.
2: Iya.
0: Lanjut Bu, lanjut.
2: 1 tahun 1 kali. Iya. Jadi sudah tinggal besok pengucapan syukur di gereja.
0: Iya. Oke, kalau begitu berarti Ibu kalau di Talaut itu Bu, di Talaut kan? Berarti sama dengan Minahasa iya. Ya? Ada pengucapan syukurnya ya?
2: Iya, di Talaut.
0: Oh iya, baiklah kalau begitu. Silakan Bu, lagu iya. Apa Bu?
2: DP lagu Casablanca.
0: Casablanca, yang nyanyi siapa Bu?
2: Buat orang-orang rumah ini yang masih
0: judulnya Casablanca ya.
2: Ada suami tercinta,
0: ya.
2: Ada Bung Oca Larinti yang ya. Lagi eksis di depan radio.
0: Oh, salam juga untuk semua ya.
2: Iya. Yang sebergabung tadi dibungkus 1 kali juga kan,
0: iya,
2: supaya betul. Masih ada teman-teman bisa masuk.
0: Mm-hmm.
2: Salam kenal, salam kompak.
0: Iya.
2: Untuk yang lagi nyiar.
0: Iya.
2: Salam kenal, salam sayang dari Ibu Sarina.
0: Okay.
2: Kalau mau ke Talaut, ke Mangaran yeah. Nanti cari sama Ibu Sarina.
0: Oke. Okay? Okay, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ibu Sarina dari Talaut sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih ya. Dan mudah-mudahan tetap menjadi pendengar setia Pro 1 ya. Baik, saya menyapa untuk yang ada di seputaran Tuminting di Kampung Islam. Ada Ibu Maurija Latif sekeluarga ya. Apa kabar untuk Gendis juga, Mama Papa. Ibu Maurija ada sehat-sehat pastinya ya. Ibu Maurija juga adalah pendengar setia kami ya. Dari buka siaran sampai tutup siaran. Terima kasih banyak Bu. Dan mudah-mudahan tetap selalu sehat, bahagia di masa tuanya, selalu diberkati Tuhan. Apa kabar juga untuk Pak Fani sekeluarga yang ada di Sumompo, anak-anak terkasih dari Ibu Maurija Latif. Apa kabar juga untuk Ibu Ellen yang ada di Cireme. Selamat malam Bu bersama dengan anak-anak cucu-cucu ya. Juga ada Pak Li di Tuminting ya, selamat malam. Ada Ibu Yuke, Pak Pangki, anak-anak Vicky juga Meli, cucu terkasih Jello. Ya mudah-mudahan semua dalam pemberkatan Tuhan. Ya di belakangnya, oh sudah ya, ternyata sudah 2 ya. 2 sudah penelpon. Saya ingatkan kembali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, mari bergabung di 0821 9583 5080 sesaat lagi setelah 2 lagu berikut.

0: Kaya Ibu Sarina pastinya sudah terhibur ya, dan terima kasih untuk kesetiaan Anda ya mendengarkan Pro 1 bersama dengan kami di sini di Pilihan Pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080 silakan untuk sesi yang keempat. Pro 1 selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Bunaken. Apa kabar ini, orang Bunaken?
1: Kabar, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, iya. Oke, baiklah kalau begitu, kalau ada sehat, berarti kita langsung ke topik saja malam ini. Silakan.
1: Oh, kalau pengucapan syukur kan, Ibu Ketua,
0: iya.
1: Kalau menurut kita itu pengucapan syukur mendekatkan yang jauh.
0: Oh, mendekatkan kan kalau, yang jauh.
1: Ya, kan teman-teman yang dari jauh bisa datang.
0: Badekat-badekat.
1: Bisa mendekat.
0: Bukan yang dekat, kong menjauh.
1: Iya. Kita semua mendekatkan yang jauh.
0: Iya, berarti ada hubungannya dengan apa ya? Silaturahmi ya.
1: Iya, silaturahmi.
0: Iya. Kalau bicara mengenai pengucapan, Ibu sayang, pernahkah ke tempat yang mana di Sulawesi Utara ini?
1: Oh, kalau kita kuat itu enggak jaga ikut-ikut pengucapan.
0: Oh, sunya Japigi.
1: Di kampung sendiri.
0: Oh iya. Kalau di Bunaken kapan itu bikin pengucapan?
1: Oh, kalau di Bunaken ini mungkin nanti September.
0: September. Oh, berarti bersamaan dengan terakhir, anu ya, Manado ya.
1: Iya. Nanti terakhir supaya kan penutup dan
0: biasa banyak, satu kali dengan hari ulang tahun provinsi ya.
1: Iya.
0: Satu kali. Oke. Okay.
1: September kalau digunakan.
0: Baiklah kalau begitu silakan lagu apa?
1: Kalau Rati Purwasi, hatiku tak dapat didustai.
0: Hatiku tak dapat didustai. Rati Purwasi ya.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu, dikirim untuk 5 spesialnya, silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Ketua, Ibu Anet, bersama Ibu Ike.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Ketua, buat Ibu Ike juga.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing yang ada
0: Amin.
1: Di rumah.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat, ketemu keluarga tidak kurang suatu apa.
0: Amin, amin. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Lanjut, salam buat 5 orang.
0: Halo, Bu.
1: Iya.
0: Ada lagu cadangan lain dari Rati Purwasi?
1: Oh, enggak ada itu. Kalau begitu, dari Nafa Urba saja.
0: Nafa Urba dari judul?
1: Hidup bagai dalam sangkar emas.
0: Hidup bagai dalam sangkar emas?
1: Iya.
0: Nafa Urba ya?
1: Dari Nafa Urba.
0: Iya. Oke, lanjut.
1: Lanjut, 5 orang spesial. Yang pertama ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmo. Terima kasih salamnya tadi sore. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Cantik yang ada di Air Madi di Bijain. Terima kasih juga salam yang tadi sore. Ini salam balik, salam sehat, salam kompak persahabatan bersama di udara. Yang ketiga ada Ibu Fiona yang ada di Pertamina. Salam sehat bersama keluarga. Yang keempat ada Ibu Agnes yang ada di Peli. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima ada Bunda Natalia aja yang ada di Toli-Toli. Salam sehat bersama keluarga. Di Palu kasih Bunda.
0: Iya, di Palu, di Palu.
1: Yang ada di rumah. Buat Ibu Ketua. Bersama Ibu Ike. Lagu ada tuh Ibu
0: ada,
1: Ketua. Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat malam, Ibu Haryati.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Ariyati yang di Bunaken sudah bergabung malam hari ini, ditunggu lagunya ya. Oke, mau salam untuk yang ada di seputaran Tikala dulu ini ya. Apa kabar untuk Tante Nak bersama dengan suami terkasih, ada Ibu Sheni Eman juga, selamat malam. Ada Ibu Jenny bersama dengan anak-anak cucu-cucu. Apa kabar juga untuk Ibu Esther ya. Mudah-mudahan semua ada sehat nih. Oke, menyapa juga yang ada di seputaran Minut Kolongan Mapanget, ada Ibu Wati Pusut bersama keluarga terkasih, selamat malam semua. Ada Ibu Betty bersama Pak Adris juga di Mapanget, selamat malam. Di Kolongan ada Ibu Nur Eda, ada juga Ibu Ija sekeluarga. Yang pasti semua ada Mbak Absen ini di Pro 1. Semua pendengar setia, juga fans klubnya, FKP-nya tak terkecuali, ya boleh bergabung malam hari ini. Di belakangnya Ibu Ariyati, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Anet.
0: Iya, selamat malam. Siapa? Di mana?
2: Dengan Fiona di Perkamil.
0: Fiona di Perkamil. Ya. Apa kabar Ibu Fiona?
2: Baik-baik kabar.
0: Ibu. Ini selama enggak kedengaran suara nyampe daripada palupa. Ibu Fiona. Ini dia bagaimana, Kang? Mau pengucapan di mana ini?
2: Oh, besok kayaknya mau pergi di mana?
0: Di mana?
2: Sawangan Kamanta.
0: Iya, ini seputaran Sawangan Kamanta Kembe sepertinya iya. Banyak mungkin sekali yang banyak undangan Kamanta. Ya. Mm-mm. Jadi kalau baru bicara bicara mengenai pengucapan DP unik-unik kira-kira apa ini mau dengar Akang ini?
2: Lagu
0: DP unik-unik dulu dari pengucapan ini kita mau dengar dari Ibu Fiona.
2: Paling DP unik-unik.
0: Halo, DP unik.
2: Keluarga, bersaudara, baku dapat tuh. Baku dapat bersaudara, sedih tahun baru baku dapat itu tuh.
0: Ah, itu dia pertama. Ya. Oke deh kalau begitu. Yang pasti DP unik lainnya apa lagi? Oh, nasi jah, Kang.
2: Itu
0: dodol
2: makan jalan senang
0: iya, pulang DP pulang lala pasti lala, iya baiklah kalau begitu silakan lagu apa ini
2: lagu I can't stop loving you
0: aduh ya. Memang tidak boleh stop kalau loving ya lagu gacha ternyata ya silakan iya tapi ini versi siapa dulu nih I can't stop loving you. Gimana? Versi yang mana ini?
2: Yang melo-melo Jo.
0: Yang melo-melo ada Leo Sayer.
2: Mana-mana
0: ya kita pilihkan saja ya. Baik silakan 5 spesialnya.
2: Makasih Bu Ane.
0: Iya.
2: Angkat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada juga Mbak Ike. Makasih banyak. Angkat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga. Sukses terus dalam tugas.
0: Iya.
2: Amin. Mau salam Jo, ada Ibu Natali yang ada di Palu. Apa kabar Ibu Natali?
0: Iya.
2: Ada Pak Leo yang ada di Pak. Ada Haryati yang selewat tadi. Ada Pak Li Tuminting. Ada Benijo, ada Fatmawati.
0: Oke.
2: Terima kasih Bu Anet.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Menyapa juga untuk Wakil Ketua Fans Club Prima Suara Persatu RRI Manado, Bapak Novi Mawikera bersama dengan Ibu Revlin, anak-anak cucu-cucu yang ada di seputaran Mapanget ya. Mau pi mana ini Waka? Ada info-info juga ya. Oke, mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Tuhan mengizinkan orang semua boleh pasiar merayakan bersama pengucapan syukur. Ini SMS dan WhatsApp ini seberapa banyak yang masuk kita nanti cek sesaat lagi ya. Ditunggu secepatnya agar supaya bisa diputarkan lagu-lagunya. Kami kembali setelah dua lagu berikut ini.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dan setia mendengarkan Pro 1 sampai saat ini. Aduh, ini ternyata kita sudah ada di sesi yang terakhir ya, untuk dua penelpon terakhir kita di pilihan pendengar. Siapakah yang beruntung untuk boleh bergabung bersama? Ya, Pro 1 selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam,
1: selamat
0: Ibu Sheni.
1: Ibu Anet.
0: Apa kabar orang Tomohon?
1: Kabarnya dahsyat luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Ini Bu Sheni ini, aduh, rajin ya kalau acara pengucapan syukur dan juga rajin kalau babekin-bikin pengucapan syukur. Toh Bu Sheni. Iya, jadi kalau kita topik malam hari ini mau dengar dulu dari orang Tomohon seperti apa nih serba-serbi pengucapannya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Orang merayakan pengucapan syukur harus ada sukacita.
0: Harus
1: ya?
0: Ada sukacita. Iya.
1: Rayakan dengan sederhana.
0: Sederhana.
1: Iya.
0: Jadi sukacita dan sederhana ya.
1: Sederhana. Tapi itulah nikmat kalau pengucapan kita ketemu dengan besti-besti.
0: Besti-besti.
1: Waduh, saya kalau ibu ketua, saya kalau mau ke pengucapan barusan ke daerah Mingsel.
0: Iya.
1: Waduh, disambut dengan aduh
0: luar biasa
1: tenang,
0: ya.
1: Pokoknya.
0: Iya, apalagi kita dari jauh ya.
1: Iya, aduh pokoknya bawa dengan bagasi saya, aduh,
0: full
1: semua.
0: Aduh, sayang Anda tidak
1: bagasi
0: ikut ya, aduh, nyesel juga. Nanti tahun depan nih, Ibu Ibu Elizabeth
1: tapi,
0: mau baku ganti ke Mang ini. He?
1: Iya baku ganti, tentunya harus membalas juga dengan sukacita ya.
0: Iya betul sekali, wah luar biasa Bu Sheni ya.
1: Kalau memang ada berkat, kenapa tidak ya?
0: Iya betul sekali. Baiklah Ibu Sheni, Bu Sheni kalau di Tomohon sendiri kapan itu ya pengucapan?
1: Oh, yang pasti Agustus.
0: Oh Agustus ya, berarti bulan depan ya.
1: Mungkin selesai TIF atau sebelumnya.
0: Oh sebelum TIF atau sesudah ya? Iya.
1: Gitu.
0: Aduh ada acara luar biasa ternyata di Tomohon juga ya TIF ya. Oke kalau begitu kita
1: bersyukur ya
0: Ibu Anet. Iya. Ini acara tahunan yang luar biasa yang diadakan di Tomohon ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu Bu Sheni.
1: Lagu Celine Dion, Power of Love.
0: Power of Love. Silakan lima spesialnya.
1: Oh, tadi sudah ya?
0: Belum, belum.
1: Oh, belum.
0: Belum, iya.
1: Oke. Lima
0: spesialnya.
1: Spesial.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama kata buat yang tugas, ada Ibu Anet,
0: ketua,
1: ada trompet. Ibu Anet ditemani dengan siapa?
0: Ada Ibu Ike di sini.
1: Aduh, trompet Ibu yang manis, cerdas.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi enak didengar.
0: Smart
1: ya.
0: Pastinya ya.
1: Iya, tetap
0: Ike,
1: eksis ya.
0: Iya, betul ya.
1: Ibu, apa kata tadi?
0: Ibu Ike.
1: Ibu Ike.
0: Iya. Oke.
1: Oke, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Tiba dengan selamat, ketemu dengan keluarga. Salam hormat dari Ibu Sheni.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat menikmati akhir pekan.
0: Iya, betul.
1: Lima spesial. Pertama Ibu Sheni balas salam buat kita ke Kota Ambon. Ada Pak Junaidi. Ini tuh salam, tentunya salam buat keluarga, salam hormat dari Ibu Sheni. Dan yang kedua, ada Ibu Jane di Air Madidi. Di Air Madidi, pengucapan ya?
0: Sebagian sepertinya ada
1: sebagian, ya. Oh iya. Selamat menikmati hari pengucapan besok ya. Tentunya jaga kesehatan semua, menerima tamu dengan ada sukacita. Walaupun hanya sedang persiapan, tapi kalau terombanya tamu senang
0: ya, rasa lelah, rasa capek pasti hilang ya.
1: Sudah dua ya.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Ibu Els, terima kasih. Ini tuh salam dari Ibu Sheni. Yang keempat ada Ibu Ros di Leilem.
0: Iya, lagi mempersiapkan syukur. Diri. Iya, betul sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau boleh mampir-mampir ke situ,
0: iya.
1: Ibu Anis ya.
0: Pokoknya besti, kalau besti. Nanti ke arah Kawangkoan, Langgungan pasti kita mampir. Iya.
1: Yeah. Terus sudah empat ya?
0: Iya, satu lagi.
1: Yang kelima ada trompet Ibu Nike.
0: Ibu Nike bersama juga yang ada di Leilem ya.
1: Mungkin lagi sibuk-sibuk.
0: Sibuk pasti
1: walaupun
0: ya.
1: Walaupun orang persiapan apa adanya.
0: Iya, betul.
1: Tapi orang menerima tamu-tamu dengan sukacita.
0: Sukacita harus ya.
1: Betul sekali. Oke deh.
0: Baik.
1: Kalian yang tugas, terima kasih.
0: Terima kasih. Shalom. Salam juga untuk Bapak Kor dan karyawan-karyawati yang ada ya. Selamat malam Ibu Shani di Tomohon. Iya. Oke, penelepon terakhir kita malam hari ini. Adakah yang ingin bergabung bersama? Iya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Tapi ini bukan orang yang berpengucapan syukur, iya kan? Tidak apa-apa. Orang Batu Putih. Ya, selamat malam, Mister Lita. Oh, sudah Girian.
2: Iya.
0: Kira sudah jadi orang Batu Putih kong pindah di Batu Nona.
2: Pokoknya dua tempat.
0: Oke deh. Iya, kalau Ibu Ibu Esther bagaimana ya. Ini? Di serba-serbi pengucapan.
2: Mm-hmm. Serba-serbi pengucapan.
0: Iya.
2: Kalau kita yang sering kita temui itu macet-macetan.
0: Macet-macetan. Seberapa macet kak itu, Ibu Esther?
2: Bermacet ria, Ibu Anet.
0: Boleh berapa jam DP macet?
2: Aduh, lumayan. Apalagi kalau pergi so DP apa yang so, Ibu Anet.
0: Betul sekali.
2: Baru.
0: Jadi pergi lapar, pulang lapar. Itu yang paling menonjol sebenarnya ya. Ya, oke deh kalau begitu. Makanya kalau sopigi itu bawa tampa banyak-banyak supaya nanti lapar tengah jalan, macet boleh makan lagi.
2: Iya.
0: Aduh. Oke deh. Oke deh
2: kalau bawa makanan.
0: Iya. So itu lagi.
2: Mau makan sama kan yang di jalan kata toh. Oh.
0: Baik, Bu Esther, silakan lagu apa ini?
2: Dari Sapa Kapena dan Willy. Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye.
2: Goodbye.
0: Oke, okay, silakan dikirim untuk siapa ini lagu?
2: Oke, okay, pertama tentu buat yang lagi bertugas malam hari ini, yang lagi cerah ceria.
0: Iya. Yeah.
2: Apalagi so dengan so pengucapan sudah di depan mata.
0: Ini dia semua pengucapan besok. Ini teman-teman ini ada yang was-was berapa banyak ini mau datang ini.
2: Oh iya, itu.
0: Tadi penyanyinya siapa tadi Esther? Esther yang tadi nyanyinya siapa tadi?
2: Kapena dan Willy.
0: Kapena.
2: Ya.
0: Dan Willy.
2: Ya.
0: Iya. Kita cari dulu.
2: Okay. Kalau tidak ada, kalau tidak ada dari versinya apa Jo? Peregrina.
0: Eddie Peregrina, versi Eddie Peregrina. Ya. Judul yang sama.
2: Judul yang sama.
0: Okay.
2: Okay. Okay, dua cantik, Ibu Anet. Mm-hmm. Ibu Ketua bersama dengan Ibu Cantik juga, Ibu Ike, dua-duanya salam kasih, salam kekeluargaan selalu.
0: Iya.
2: Semoga bahagia.
0: Kalau dari versi Esther, ya. Kalau dari versi Eddie Peregrina adanya Memory of Our Dreams.
2: Oh, kalau Kapenan ada?
0: Belum.
2: Cari aja dari, pokoknya DP judul itu Jo. Versinya siapa? Tapi DP judul Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye. Oke, nanti yang penting judulnya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, lanjut Esther.
2: Oke, lanjut. Mm-hmm. 5 orang.
0: Mm-hmm.
2: Mau balas dulu tuh salam ke tukang. Yeah. Ada Yosri Faidi Armadidi.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Selamat berpengucapan Ria ya.
0: Mm-hmm.
2: Semoga berjalan dengan sukses.
0: Iya, bilang DP Dodol sadia banyak di keranjang.
2: Oh, iya. DP Dodol.
0: Di sana memang pabriknya Dodol kalau di Armadidi toh.
2: Mar kita kok suka sekali waktu Dodol.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Karena itu paling susah di bebas iya. Kongge-kongge katakan.
0: Betul.
2: Oke, Yosri Eva, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Yang kedua ada yang ada di Binangun, Ibu Sefa.
0: Ibu Sefa.
2: Iya. Ibu Sefa. Ini salam le, salam kompak. Kita sering lupa kata Pak Ibu Sefa.
0: Iya.
2: Ah, ini komentar Pak Inga.
0: Okay.
2: Terus ada terompe Ibu Agnes yang ada di Teling.
0: Di Teling, iya.
2: Terus, oh jangan mau lupa katu yang ada di berpengucapan so Kang yang ada di Winorangian Kang.
0: Sudah Pak di Jen. Mitra minggu lalu.
2: Oh minggu lalu
0: yeah.
2: Kang. Oh ya. Pak James yang ada di Winorangian ini salamnya salam kompak.
0: Yeah.
2: Yang keempat Kang.
0: Empat.
2: Keempat ada terompe Pak Aco yang ada di Bolmut.
0: Iya, Om Aco ini kalah juga, jari-jari ya.
2: Kalah jari-jari, padahal sudah di tower kok tuh emangnya nggak dapat no. Pak kuat Pak Aco, Pak Tahan yang Pak Angin toh, ini mesti Pak pegang kuat.
0: Seberapa meter ada naik di tower ini?
2: Coba lihat kan Ibu ada di atas tower kan Pak Aco.
0: Kasihan. Salam Akang juga siang. Batulis surat Jo Kang. Yang penting tulis baik-baik, bagus-bagus supaya dapat baca.
2: Iya yang penting Ibu ada Ibu Ike pada baca Pak Aco.
0: Iya betul.
2: Tulis baik-baik, kasih
0: bagus tulisan. Kasih bagus tulisan. Iya. Terakhir
2: ada terompe Ibu Ros yang ada di Lelo.
0: Iya. Ini curut banyak sekali ada sadia pasti. Berapa bungkus ini? Iya, betul.
2: Pokoknya ada kata Ibu ada tira. Ibu yeah. Ros bilang ada deh.
0: Oke, iya.
2: Ibu Anes bersama Ibu Ika.
0: Iya, betul sekali.
2: Tetap semangat ya. Selamat ya,
0: terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat
0: Ibu
2: malam.
0: Esther yang bergabung malam hari ini dari Girian ya. Di seputaran Bitung ada Om Andi. Apa kabar Om Andi? Bersama dengan Ibu Ebi, anak-anak, cucu-cucu semua. Selamat malam juga untuk keluarga Kapoes Awondatu di Kampung Loyang. Selamat malam juga untuk keluarga ramelan oleh keluarga besar yang ada, Oma Opa, Mami Papi, Sarah Rece Rebecca, juga ada adik Kimmy Queen ya. Keluarga besar Surentu Ramelan ya, Om Un bersama Tante Raiti. Juga ada keluarga besar Lumorinnya ada di Girian. Semua tak terkecuali. Salam hormat, salam kasih dari kami. Apa kabar juga untuk Pak Juanda bersama dengan Ibu Meno, selamat malam. Apa kabar juga untuk yang terkasih Pak Saga, istri dan anak-anak, cucu-cucu. Dan ada juga Om Peu ya, bersama Ibu Marce, adik cinta. Ada juga Pak Dharma sekeluarga yang ada di Watudambo. Oh, Ibu Uni bersama dengan Bung Dida yang ada di Sagrat semua-semua. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga ya. Di Kauditan, Kawile, Tante Memi bersama dengan teman-teman lainnya. Apa kabar juga untuk keluarga Umbo Dondokambe, Omax. Selamat malam semua ya. Esi, Andre, anak-anak semua. Ibu Marsha bersama dengan keluarga terkasih di Kauditan. Oke, setelah ini kami kembali untuk membacakan WhatsApp dan juga SMS yang masuk di acara pilihan pendengar malam hari ini.

Iya, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara pilihan pendengar malam hari ini. Dan saya akan membacakan SMS juga WhatsApp-nya masuk malam hari ini ya. Kita apa nih? Kita akan membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam hari ini. Wah, ini ternyata yang lebih dominan yang mau masuk ini lewat line telepon ya. Tapi mohon maaf untuk line telepon sudah ditutup dan kami akan membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Sekali lagi untuk line telepon sudah ditutup ya. Saya akan membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ya, mohon maaf sekali lagi yang menelepon ya. Terpaksa saya harus merejek telepon Anda sekali lagi, mohon maaf. Saya akan membacakan SMS yang masuk pada malam hari ini. Ya. Ya. SMS pertama dari Ibu Wati Pusu, Sekretaris Fans Club Prima Suara Pro 1 RRI Manado. Ibu Sekretaris, ini dia, mau minta lagu dari Dewi Yul. Ya, Dewi Yul dipilihkan saja. Serba-serbi cerita mengenai pengucapan syukur. Kalau mau pergi, harus pergi pagi. Dan harus tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu berarti menunda keberangkatan. Dan yang pasti pergi pulang lelah. Iya. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih Ibu Sekretaris. Ibu Kristiati Pusut sudah ambil bagian untuk pilihan pendengar malam hari ini. Ya. Selanjutnya saya bacakan lagi. Iya, ini dari orang Air Madidi. Halo, apa kabar? Orang Air Madidi menyapa malam hari ini. Selamat malam, pilihan pendengar dari Ibu Tike Mantiri. Iya, selamat malam. Baru baku dapa lagi ini ya, teman lama, sahabat lama. Serba-serbi untuk kegiatan pengucapan syukur, yang pasti pergi pulang lapar. Luar biasa, ini sama dengan yang masuk tadi ya. Kalau pergi lapar pulang lapar berarti musibah bungkus banyak-banyak. Okay? Iya. Minta lagu dari Tom Jones, nanti dipilihkan. Tom Jones, iya. Baik, setelah dua lagu berikut ini saya akan membacakan semua SMS dan WhatsApp yang masuk ya. Tetap bersama kami di pilihan pendengar, khususnya untuk membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin masuk lewat SMS dan WhatsApp secepatnya, sebab setelah ini tinggal ada 10 menit lagi kurang lebih akan di closing untuk acara pilihan pendengar.

Iya, terima kasih untuk Anda yang berkesempatan malam hari ini sudah masuk lewat line telepon juga SMS dan WhatsApp. Saya membacakan dua SMS terakhir malam hari ini. Iya. Pertama dari Waka Novi Mawikere. Selamat malam Pro 1, selamat malam Ibu Anet bersama Ibu Ike. Iya, serba-serbi pengucapan syukur dodol dan nasi ja. Oh, luar biasa ya. Oke, mau minta lagu Salahkah Aku dari Panbers. Dikirim untuk semua pendengar Pro 1 dimana saja berada, teristimewa untuk fans klubnya dan juga untuk pengurus dan anggota fans Pro 1 juga FKP-nya. Selamat malam semua, selamat beristirahat, selamat menikmati malam minggu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Iya, selanjutnya dari Mama Yeriko. Mama Yeriko minta lagu hari ulang tahun. Kebetulan hari ini ulang tahun anak terkasih Yeriko Ante yang ke-17 tahun. Semoga panjang umur, sehat walafiat, sukses selalu. Oke, untuk topik malam hari ini berhubungan dengan pengucapan yaitu berdoa dan bersyukur. Oke, terima kasih. Saya juga teringat untuk teman dan sahabat kami Bapak Reinhard Lumi SPD yang merayakan hari ulang tahun yang ke-60 memasuki usia purna bakti. Selamat ulang tahun Pak Reinhard. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap sehat kuat, bahagia bersama dengan istri dan anak-anak terkasih ya. Oke, akhirnya sayang tugas Anet Pamir pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat merayakan pengucapan syukur untuk Minahasa Raya ya. Mudah-mudahan cuaca diberikan Tuhan cuaca yang baik, tidak ada angin, hujan ya. Supaya nanti untuk yang akan merayakannya boleh menikmati dengan penuh sukacita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung lewat line telepon juga SMS dan WhatsApp malam hari ini. Ya, tidak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, berengarah dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Thank you.